0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara sesama, tidak kemungkinan berarti alasan mana yang kita itu.
5: Tapi sebagian sudah pulih.
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar penanganan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan.

0: Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
0: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.

0: menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Kala tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Umam, Pot 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
2: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
3: When you want to iterate your project,
4: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
2: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
5: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
6: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
7: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza,

0: Suryo Dipuro memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
1: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
0: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Riwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
2: We are convinced that child malnutrition is not bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
0: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak dicatatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
3: Alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
0: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
5: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
6: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
7: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
4: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik

0: Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan India mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food.

Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik

setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makzi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.

dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah.

0: di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover. Lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekarang Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi. Polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, terima kasih suara pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di kesempatan pagi ini pendengar, kami hadir kembali untuk Anda dalam program Kabar Aceh. Dan di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh Prakirawan Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya Kak untuk pagi ini?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setiap RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 15 Oktober 2026. Secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang khususnya pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Gayolos, Bener Meriah, Pidi, Pidi Jaya, dan juga Nagan Raya. Untuk titik panas atau hotspot sendiri terdapat satu titik panas di wilayah Lok Sumawe dengan tingkat kepercayaan sedang. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan antara 3 sampai dengan 15 km/jam dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk perkiraan tinggi gelombang sendiri terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu, seperti itu.
0: Baik, untuk pantauan sendiri cuaca di hari ini atau beberapa hari ke depan proyeksinya seperti apa nih Kak Nabila?
1: Ya, baik. Untuk 3 hari ke depan masih terdapat potensi hujan khususnya dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Dikarenakan wilayah Aceh umumnya sudah berada pada musim penghujan seperti itu.
0: Baik. Mungkin untuk himbauan dari BMKG sendiri seperti apa nih Kak Nabila?
1: Ya, baik. Kami perlu menghimbau terhadap potensi perubahan cuaca karena wilayah Aceh sudah berada di musim penghujan. Hindari daerah rawan banjir dan longsor, khususnya pada daerah yang dengan kejadian berulang. Selalu waspada potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik. Adanya penurunan jarak pandang khususnya dapat berbahaya bagi aktivitas masyarakat ketika berada di luar ruangan, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Kak Nabila atas informasinya di kesempatan pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya. Baik, terima kasih pendengar. Itu dia informasi dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang telah disampaikan oleh Prakirawan Nabila. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan beragam kegiatan dan aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, kita langsung sapa rekan-rekan Koridor 17 yang telah bergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Apa kabar semuanya? Sehat di pagi ini?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Oke, kita cek sound dulu ya. Dari sebelah saya ini ada Kak Nanda di Lok Sumawe. Apa kabar Kak Nanda?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Rifki.
0: Siap, untuk sementara kita...
2: Ya. Bang Rifki gimana kabarnya?
0: Sehat juga ini, belum ngopi aja pokoknya.
2: Habis ini ya.
0: Oke. Okay. Ya, untuk sementara kita ambil alih ya untuk informasi kabar Aceh di pagi ini dari host Tak Engon yang juga kita dapat informasikan. Masuk kami dari Melabuh ya, Melabuh ada terkendala teknis jadi tidak dapat bergabung untuk kabar Aceh di pagi ini. Langsung dari Kak Nanda di Lok Sumawe kemarin juga ada dapat informasi ya bahwasanya ada kabut juga di sana ya, dan mungkin informasi yang lainnya mungkin bisa disampaikan. Silakan Kak Nanda.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Rifki di Banda Aceh. Dan benar sekali seperti yang disampaikan oleh Bang Rifki ya, bahwa kemarin kabut mulai tampak di langit kota Lok Sumawe. Dan ini juga informasinya mempengaruhi rute penerbangan ya di Bandara Malikus Saleh. Untuk informasi selengkapnya, asap karhutla mengganggu penerbangan rute Malikus Saleh Kuala Namu sempat dibatalkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai memasuki wilayah Aceh berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Malikus Saleh, Aceh Utara. Penerbangan Wings Air rute Kuala Namu Malikus Saleh pulang pergi pada hari Rabu kemarin 14 Oktober 2026 terpaksa dibatalkan karena jarak pandang tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan. Dan pelaksana harian atau PLH Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikus Saleh Niswan mengatakan bahwa pembatalan dilakukan karena kondisi jarak pandang tidak memungkinkan pesawat untuk beroperasi. Dan kemarin penerbangan Wings Air dengan rute Kuala Namu Lhokseumawe terpaksa dibatalkan berhubung jarak pandang tidak memungkinkan, dan ia menyebutkan pembatalan tersebut berdampak pada 102 penumpang yang terdiri atas 47 penumpang dari Bandara Malikus Saleh dan 55 penumpang dari Bandara Kuala Namu. Untuk penanganan penumpang, pihak maskapai Wing Air menawarkan dua pilihan, yakni menjadwalkan ulang penerbangan atau reschedule, atau mengembalikan uang tiket atau refund. Niswan juga menjelaskan, belum dapat dipastikan kapan penerbangan kembali beroperasi, jadwal penerbangan akan menyesuaikan kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara. Ia berharap para penumpang yang terdampak dapat memahami situasi tersebut dan tetap menjaga ketertiban selama berada di Bandara Malikus Saleh. Dan menurutnya, pembatalan dilakukan karena keadaan di luar kendali pihak bandara maupun maskapai atau force major. Dan sebelumnya, prakirawan BMKG Malikus Saleh, Hesti Fauzia juga mengatakan bahwa kabut asap dari sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, mulai memasuki wilayah Aceh, dan berdasarkan pemantauan satelit, maksud kami satelit Himawari, pergerakan asap terdeteksi mengarah ke Aceh seiring pola angin dari timur hingga tenggara. Dan berdasarkan sebaran asap terdeteksi oleh satelit Himawari, asap sudah memasuki wilayah Aceh, dan ini berkaitan dengan pergerakan transboundary haze dari Sumatera menuju Semenanjung Malaysia dan Singapura dengan arah angin timur hingga tenggara. Begitu juga dengan pantauan awak media menunjukkan kabut asap terlihat menyelimuti kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, serta sejumlah kabupaten kota lainnya di Aceh. Prakirawan cuaca BMKG Hesti menyebutkan selain di Papua titik panas dan dalam jumlah banyak juga terpantau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Meski demikian, pihak BMKG menegaskan sumber asap tidak dapat dipastikan, hanya berasal dari satu wilayah saja, karena sebaran asap dipengaruhi oleh pergerakan massa udara yang dapat membawa partikel asap dari berbagai daerah ke wilayah lainnya. Itu dia satu informasi Bang Rifki yang dapat Nanda sampaikan untuk kabar Aceh pagi hari ini dari Kota Lhokseumawe. Untuk informasi dialog nanti ada dialog mengenai penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Lhokseumawe yang menghadirkan Satpol PP dan juga Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Kembali ke Bang Rifki di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Nanda. Untuk aktivitas pagi ini, pantauan di lapangan atau di luar studio seperti apa nih Kak Nanda? Mungkin sedikit, apakah sudah mulai mereda ini untuk kabutnya?
2: Ya. Tampaknya memang ini seperti mendung ya, padahal kayaknya bukan mendung karena kalau kita lihat kayaknya lumayan cerah berawan hari ini, tapi kelihatannya seperti mendung. Nah ini diproyeksikan ini sebagai kabut asap ya, karena sudah dari tadi malam memang informasi yang beredar seperti itu.
0: Oke, moga aman-aman juga ya di sana ya semua ya.
2: Ya, amin.
0: Baik, terima kasih Kak Nanda. Saya langsung ke sebelah Kak Nanda, ada Bung Ari di Takengon ya. Soa kita di subuh ini, Bung Ari apa kabar?
3: Baik Bang
0: Rizky. Oke, baik. Dan di Takengon seperti apa cuacanya dan informasinya nih Bang Budi, Bang Ari?
3: Oke Bang Rizky, ini kalau untuk cuaca ya kita lihat dari luar studio ya kelihatannya sih mendung Bang. Cuman gak tahu seperti yang dibilang Kananda tadi ya. Karena dari kemarin juga di Takengon dan Bandar Meriah terpantau adanya kabut asap. Sehingga ya dari BPBD Bandar Meriah juga sudah mengeluarkan peringatan untuk... Oke Bang Rifki, ini kalau untuk cuaca ya kita lihat dari luar. Dari Bandar Meriah kita beralih dari kabut asap, karena dari kabut asap sudah disampaikan sama Kananda. Kami ke informasi lainnya dari Bandar Meriah. Ya baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Bupati Bandar Meriah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Riswandika Putra SSTPMAP menerima kunjungan kerja tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait rencana aktif aktivasi pos Sapa atau Sahabat Perempuan dan Anak di ruang kerja Sekda pada Rabu 14 Oktober 2026. Tim Kementerian PPPA yang hadir dalam kunjungan tersebut terdiri atas Muhammad Soleh, Prima Dea Pangestu, Erik Arianto, Ajeng Dinantika Rahayu, dan Vanessa Aranti Putri. Turut hadir perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh yakni Mizan dan Nurjanisah, serta perwakilan lembaga masyarakat Gitanyo, Al-Fadil dan Mahlizar. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Benar Meriah, Edi Jaswin, SKM MSI, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Sekda Riswandika Putra menyambut baik kunjungan tim Kementerian PPPA dan menyatakan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Benar Meriah terhadap rencana aktivasi pos Sapa di daerah itu. Ia berharap aktivasi pos Sapa tidak sekedar menjadi agenda kegiatan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata melalui penguatan upaya pencegahan, peningkatan kepedulian masyarakat, serta penyediaan dukungan dan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di Kabupaten Benar Meriah. Melalui sinergi berbagai pihak, Pemkab Benar Meriah berharap keberadaan pos Sapa dapat menjadi salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan ramah bagi perempuan dan anak. Demikian pemirsa dan juga pendengar RRI, berita dari informasi dari Benar Meriah dan dari RRI Takengon. Kami kembalikan lagi ke Bang Rifki di Banda Aceh.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Ari. Kita langsung ke bawahnya ada Bung Rizky di Singkil. Assalamualaikum Bung Rizky, apa kabar?
4: Waalaikumsalam. Untuk kabar pagi hari ini baik nih, Bung Badral.
0: Oke, baik. Silakan untuk cuacanya di Singkil seperti apa nih dan informasinya, langsung silakan.
4: Oke, untuk informasi dari Aceh Singkil terkait dengan cuaca saat ini terpantau ya dibilang mendung, sama halnya kayak di Losmawi tadi ya, bahwasannya terpantau juga saat ini sebaran kabut asap juga kembali sudah mulai ya masuk dan juga menyelimuti wilayah di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, sebelumnya kami akan hadirkan juga informasi pertama ini, yang dimana data yang dikirimkan oleh BMKG kepada kami bahwasannya kabut asap ini terpantau memang semakin meluas ya dan mulai memasuki wilayah Aceh. Nah, di Aceh Singkil sendiri saat ini terpantau sudah mulai tampak seperti itu. Dan secara keseluruhan memang dari malam kemarin ya, malam kemarin ini kami melihat kondisi cuaca atau kondisi pandangan juga sudah mulai buram gitu ya. Dan saat ini juga masih dengan kondisi yang sama seperti itu. Menanggapi kondisi tersebut, di mana pihak BMKG BMKG Blang Bintang mengingatkan ya masyarakat untuk waspada dan juga kalau keluar rumah menggunakan masker seperti itu. Dan ada satu informasi selanjutnya kami hadirkan dari Singkil mengenai tekan inflasi daerah di Sprindak Singkil gelar pasar murah maraton. Nah, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Singkil ya resmi meluncurkan program pasar murah maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan tetap terjaga dan juga stabil di daerah itu. Nah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Safriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safri Jal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian tambahnya, dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan bagikan ratusan ya paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Ya, selanjutnya setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tuntuhan Simpang Kanan Aceh Singkil, Safrijal menegaskan Disperindakop akan langsung bergerak ke wilayah lain dan juga dipastikan pasar murah ini tidak hanya berhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara merata maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Ya, guna Safrijal juga mengungkapkan untuk memastikan pemerataan bantuan dan juga keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Kabupaten Aceh Singkil, mulai kemarin akan melakukan pasar murah. Ya, sementara itu, menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan juga antusias warga yang hendak memanfaatkan program tersebut. Ya, hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga atau pembeli di Desa Kota Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, yaitu Marniati. Ia mengungkapkan bahwasannya ia sangat senang karena adanya pasar murah ini dan membantu keringanan beban ekonomi keluarganya. Ya, sebab menurutnya dengan adanya operasi pasar murah ini sangat membantu dan juga ia mengatakan agar pasar murah ini akan terus dilakukan setiap tahunnya. Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu, dan minyak goreng kemasan isi 2 liter, dan Disperindakop dan UKM Aceh Singkil hanya membanderol senilai Rp228.000 per paketnya. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil nih, kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Rizky, juga kondisinya semoga aman-aman juga ya di Singkil, sama seperti di Losmoy dan juga Takengon. Kita langsung ke seberang lautan, ada Kak Lisa. Apa kabar Kak Lisa?
5: Ya, alhamdulillah cukup baik, cukup sehat ya. Semoga semuanya juga teman-teman sehat, Bang Rifki, kemudian Rizky, Bang Ari, Kak Nanda.
0: Oke, baik, semoga sehat selalu ya. Kondisi cuaca di Sabah seperti apa nih Kak Lisa pagi ini?
5: Ya, seperti yang teman-teman sampaikan tadi juga, beberapa hari kemarin memang sempat hujan petir di Sabang, tapi kalau hari ini tampak kayaknya agak kelihatan seperti mendung, tapi kayaknya juga kabut asap ya, karena langitnya nggak cerah, agak-agak abu-abu gitu warnanya.
0: Oke. Abu-abu ya. Baik.
5: Abu-abu ya. Oke, baik. Karena SMA ya.
0: Silakan Kak Lisa, mungkin informasinya dari Sabang.
5: Iya, terima kasih. Kita hadirkan dulu satu informasi dari Sabang mengenai rumah produksi Cokbang atau Coklat Sabang yang memperkenalkan produk olahan kakao lokal dalam ajang Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2026 di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, 14 sampai 18 Oktober ini, berlangsung di International Convention Center atau JICC Senayan Jakarta, dan diikuti oleh lebih dari 1000 pelaku industri halal di tanah air. Kepala produksi Cokbang, Melan, mengatakan bahwa keikutsertaan Cokbang ini merupakan menjadi kesempatan ya untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkenalkan inovasi produk berbasis kakao lokal dari Sabang. Jadi ISEF 2026 ini menjadi ruang strategi bagi pelaku industri halal untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring, dan menjajaki peluang kerjasama. Bahkan bagi Cokbang sendiri yang berada di dari ujung wilayah Sumatera paling barat, partisipasi ini diharapkan membuka olahan, membuka kesempatan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk olahan kakao Sabang. Dan tidak hanya memperoleh kesempatan memamerkan produk saja, tetapi mengembangkan kualitas dan inovasi pengolahan kakao untuk menjadi langkah meningkatkan nilai tambah komoditas lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan semakin dikenal di tingkat nasional. Dan melalui peningkatan kualitas, pendampingan, dan inovasi produk, Cokbang ini berupaya mengembangkan usaha sekaligus memperkenalkan kekayaan bahan baku lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sabang kepada masyarakat luas. Nah, itu dia satu informasi Bang Rifki, kami hadirkan dari Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Lisa atas informasinya dari Sabang. Kita terakhir ke Banda Aceh, pendengar, satu informasi untuk kondisi cuaca di pagi ini. Banda Aceh terpantau cerah ya untuk pagi ini ya. Tapi nggak tahu, biasanya kalau sudah mulai menjelang siang itu juga sudah mulai mendung seperti kemarin dan juga turun hujan ya. Kita tetap doakan semoga kondisi di seluruh wilayah Aceh tetap kondusif, aman ya. Satu informasi pendengar dari Banda Aceh, pemerintah kota Banda Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga membuka peluang perputaran ekonomi baru di daerah. Nah, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah mengatakan pendengar kehadiran program MBG turut meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak selama berada di sekolah. Nah, pernyataan itu ia sampaikan saat menampingi kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono ke SD Negeri Cot Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa lalu. Nah, Afdal menyebut pendengar dirinya bersama Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal kerap turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi. Apabila ditemukan hal yang perlu diperbaiki, pemerintah daerah akan menyampaikan masukan kepada pihak terkait. Terkait dengan cakupan penerima manfaat, Afdal juga mengatakan, ya, sebagian besar sekolah di Banda Aceh telah menerima program MBG, namun masih terdapat sejumlah sekolah swasta yang belum mendapatkan layanan tersebut. Menurutnya program itu diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, terutama anak-anak dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Pemko Banda Aceh mengatakan akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai sasaran serta memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak dan masyarakat yang membutuhkan. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh, dan nanti pada pukul 9 pagi kita ada juga dialog yang dirilis oleh SP Singkil dan juga Sabang terkait dengan potret ekonomi Aceh 2026 antara peluang dan tantangan. Nanti juga akan menghadirkan sejumlah narasumber baik dari Bapeda Aceh, dosen Akademisi UIN Araniri, dan juga dari pihak BPS Aceh. Itu dia kabar Aceh untuk edisi pagi ini, Kamis 15 Oktober. Terima kasih untuk Bang Rizky dari Singkil, Kak Lisa Sabang, ada Bung Ari Detakengon, dan juga Kak Nanda di Lok Semawai. Semangat semua untuk kita di Depart Pagi. Jangan lupa minum kopi. Semoga aktivitasnya lancar sampai tuntas nanti ya. Kita akhiri untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai ketemu lagi.
0: Minum kopi. Semoga aktivitasnya lancar sampai tuntas nanti ya. Kita akhiri untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormil 17 Banda Aceh, Lok Semawai, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Banda Aceh pagi ini.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Suasana pagi cerah ini semoga menyelimuti semangat pagi Anda pendengar yang barangkali baru saja tiba di lokasi aktivitas kerja Anda ya. Semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar. Baik pendengar, ragam informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Satu informasi kami awali di pagi ini terkait dengan kabut asap ini pendengar. Dan saya nanti juga akan berbagi informasi bersama Nashwa ya di pagi ini.
1: Iya.
0: Dan nantinya juga kita akan bersama Shakila juga untuk menyampaikan informasi. Dan pendengar, terkait dengan kabut asap ini menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah ya. Kondisi ini menjadi perhatian warga yang berharap kabut segera berlalu agar aktivitas sehari-hari dapat berlangsung dengan nyaman. Nah, salah seorang warga pendengar Fahmi mengaku awalnya mengira kabut yang terlihat saat berangkat kerja pagi itu merupakan kabut pagi biasa. Namun ketika siang hari cuaca terasa panas, ia baru menyadari kondisi tersebut diduga merupakan kabut asap. Ya, Fahmi mengatakan dugaan kabut asap itu juga ramai dibicarakan di media sosial ya. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti asal kabut asap yang menyelimuti wilayah Aceh Tengah. Ia berharap kondisi tersebut segera berakhir sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas. Dan informasi yang dihimpun dari RRI, kabut asap terdeteksi juga telah memasuki wilayah Aceh berdasarkan pantauan citra satelit Himawari oleh BMKG ya. Dan maksudnya asap itu berkaitan juga dengan fenomena transboundary haze atau pergerakan kabut asap lintas wilayah hingga ke semenanjung Malaysia dan juga Singapura. Nah, untuk wilayah lain seperti apa ini, Nashwa? Apakah juga ada kondisi yang serupa?
1: Berikut di kota lain juga ada dampak kabut asap di Lok Semawe. Jadi, pemerintah kota Lok Semawe ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh merilis imbauan kebencanaan terkait ancaman sebaran kabut asap yang mulai melingkup nih wilayah kota Lok Semawe dan sekitarnya. Berikut juga berdasarkan dari hasil pemantauan satelit BMKG per Rabu 14 Oktober 2026, fenomena kabut asap ini tersebut terbawa arus angin dari Aceh arah tenggara menuju barat laut. Terus juga menanggapi kondisi udara ini, jajaran pimpinan daerah Kota Lok Semawe mulai dari Wali Kota Dr. Sayuti Abu Bakar SH/MH, Wakil Wali Kota Husaini, SE Sekretaris Daerah, Aharis SOS MSI, hingga PLT Kalaka BPD mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan keselamatan bersama. Sebagai bentuk aspirasi juga terhadap dampak buruk paparan asap ini, masyarakat Kota Lok Semawe dari BPPD Lok Semawe mengimbau masyarakat untuk gunakan masker di luar rumah dan batasi aktivitas luar ruangan serta waspadai jarak pandang saat berkendara.
0: Oke, baik, ini memang menjadi perhatian ya.
1: Iya.
0: Kalau kita di Banda Aceh sudah mulai kelihatan?
1: Sudah mulai kelihatan sih ini. Berkabut sedikit.
0: Sedikit sekali tapi iya. Ya. Kita doakan semoga aman-aman jaya juga ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, baik pendengar, itu dia satu informasi di awal pagi ini. Dan informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: 101 Banda Aceh, 97.7 FM.
1: Selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Dan saya juga bersama rekan saya di pagi ini bersama Syakila ya. Ya, kabarnya gimana nih Syakila pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, dan kita masih menyampaikan informasi-informasi aktual ya untuk pagi ini ya. Kali ini dari mana nih Syakila?
2: Ini jadi pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memastikan pemerintah Aceh terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat korban banjir yang masih menempati hunian sementara atau huntara di Aceh Tamiang. Nah, saat meninjau huntara di Kecamatan Karangbaru pada Selasa 13 Oktober 2026 ya, Mualem ini menerima aspirasi warga yang berharap biaya listrik dapat digratiskan selama mereka tinggal di hunian sementara. Dan sebelumnya pada 8 Oktober 2026, Mualem telah menyurati Direktur Utama PLN untuk meminta perpanjang layanan listrik bagi warga terdampak banjir. Pasalnya, dukungan listrik dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026. Sementara pembangunan hunian tetap atau huntap belum seluruhnya selesai. Pemerintah Aceh berharap layanan listrik tetap tersedia hingga masyarakat dapat menempati hunian tetap dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara layak.
1: Betul, ini penting sekali gak
2: penting
1: sih ya?
2: Penting banget.
1: Oke, apalagi gitu. Kalau masa sulit tahun lalu ya.
2: Iya, jadi keinget ya gimana dulu.
1: Jadi memang kita doakan juga ini semoga PLN segera menindaklanjuti ya.
2: Betul sekali.
1: Surat dari Gubernur Aceh ini ya. Oke, kita nanti sampaikan lagi informasi lainnya ya. Untuk pagi ini Syakila dan pendengar tetaplah bersama kami.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id
6: dan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Baik Syakila, ngomong-ngomong bagaimana nih menurut Syakila sendiri kondisi pelayan publik sekarang ini?
1: Menurut Syakila sendiri sih sangat membaik ya, karena kita berikut ya pendengar ya, kita hadirkan informasi terkini seputar pelayanan publik di Kabupaten PD. Mendengar, BPJS Kesehatan Kabupaten PD berpartisipasi dalam integritas pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP ya, biasanya disebut, yang peduli yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Pemerintah Kabupaten PD di Aceh. Nah, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati PD yaitu Al-Zaizi Umar pada Selasa 13 Oktober 2026. Turut hadir Asisten Deputi Bidang Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Yanuar Ahmad, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, serta jajaran instansi maksud kami ya, terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati PD yaitu Al-Zaizi Umar menyampaikan bahwa bencana banjir yang melanda Kabupaten PD beberapa waktu lalu berdampak terhadap kondisi masyarakat, termasuk hilangnya dokumentasi penting yang dibutuhkan untuk mengakses pelayanan publik. Nah, melalui MPP Peduli ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu tempat, mulai dari administrasi kependudukan, paspor, pengurusan NPWP, BPJS Kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. Nah, Al-Zaizi sendiri menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memperlambat proses pemulihan masyarakat pasca bencana. Sebaliknya, pelayanan publik harus hadir sebagai solusi responsif, adaptif, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga di wilayah terpencil.
0: Baik Syakila, terus juga sementara itu ya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Yanuar Ahmad ini sendiri mengatakan bahwa MPP ini peduli merupakan upaya khusus untuk pemulihan pelayanan publik pasca bencana. Karena menurutnya program ini tuh bertujuan untuk memperkuat integritas pelayanan publik yang inklusif dan menjaga langsung masyarakat terdampak bencana. Pelayanan tersebut juga diharapkan dapat dilakukan melalui sistem satu atap terpadu maupun layanan bergerak atau jemput bola, sehingga masyarakat bisa kembali memperoleh layanan dengan mudah. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Mahyudin, menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan MPP Peduli. Ia menjelaskan bahwa MPP menjadi salah satu kanal pelayanan BPJS Kesehatan selain kantor BPJS keliling serta layanan daring seperti Pandawa, Mobile JKN, dan call center 165. Dengan adanya MPP Peduli, diharapkan nih pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten PD dapat pulih dan semakin mudah diakses, khususnya oleh masyarakat yang terdampak bencana banjir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, karena informasi dan

0: Pendengar, Anda masih di 97,7 FM RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang pukul 9 kita akan mengikuti dialog Banda Aceh menyapa ya, yaitu bertema potret ekonomi Aceh 2026 antara peluang dan tantangan. Pendengar RRI Banda Aceh, bagaimana sebenarnya potret perekonomian Aceh sepanjang tahun 2026? Di satu sisi, Aceh memiliki peluang ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, di sisi lain, masih ada tantangan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari pemerataan investasi, ketersediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pengendalian inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang positif tentu menjadi kabar baik ya. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan tersebut sudah dirasakan secara merata oleh masyarakat? Apakah semakin banyak peluang kerja yang tersedia? Dan apakah melalui pelaku UMKM semakin berkembang? Dan bagaimana masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat?
1: Kita juga perlu melihat sejauh mana investasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh, bukan hanya dalam bentuk investasi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi di daerah. Begitu pula dengan upaya pengentasan kemiskinan yang membutuhkan program tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Pendengar, tentu kondisi ekonomi ini tidak hanya dapat dinilai dari angka statistik, tetapi juga dari pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami ingin mengajak Anda berdiskusi, menurut Anda, bagaimana kondisi keekonomi Aceh pada saat ini? Apakah peluang usaha semakin terbuka, lapangan kerja semakin mudah diperoleh, dan harga kebutuhan pokok masih terjangkau? Silakan sampaikan pandangan, pengalaman, maupun harapan Anda melalui telepon interaktif RRI Banda Aceh di 0651443336 atau WhatsApp di 0852828544545.
0: Iya, dan apakah persoalan ekonomi yang paling dirasakan saat ini? Dan langkah apa yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat? Untuk itu, dialog pagi ini dipandu oleh rekan Rifki, tetap bersama kami.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: Ya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Investasi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan aktivitas usaha, dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, untuk memperdalam terkait dengan tema kita pendengar di kesempatan hari ini mengenai potret ekonomi Aceh tahun 2026 antara peluang dan tantangan, kita akan berbincang bersama tiga narasumber yang telah bergabung bersama kita melalui virtual Zoom di kesempatan pagi ini. Saya sapa satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Aceh, Ibu Meita Jumiartanti. Assalamualaikum Ibu Meita.
1: Waalaikumsalam. Apa suara saya terdengar?
0: Baik, mungkin agak kecil, bisa dibesarkan sedikit lagi, Bu.
1: Tes.
0: Ya, oke. Okay. Baik. Ya, terima kasih Bu Meita. Kabarnya sehat Ibu di pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Baik, yang kedua saya sapa narasumber kita, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Aceh, Pak Hasfiandi MSI. Assalamualaikum Pak Hasfiandi.
2: Waalaikumsalam Pak.
0: Baik. Selamat pagi. Pagi kembali. Ya. Jelas Pak. Kabarnya baik Pak di kesempatan pagi ini ya.
2: Baik, alhamdulillah Pak.
0: Oke. Okay. Baik. Ya. Yang ketiga kita sapa juga akademisi atau juga ekonom Bapak Fahmi Yunus PhD. Assalamualaikum Pak Fahmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
3: Kabarnya suara saya kedengaran jelas?
0: Jelas Pak di pagi ya. Ini terima kasih Pak Fahmi. Ya,
3: terima
0: baik.
3: Kasih, Pak.
0: Baik, pendengar ya. Juga nanti kami ajak Anda yang ingin bergabung untuk berinteraktif ya, bisa di line telepon kami 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik, berbicara terkait dengan tema kita di pagi ini, saya terlebih dahulu ke Ibu Meita. Ibu Meita, berdasarkan data BPS terbaru begitu ya, bagaimana gambaran umum kondisi perekonomian Aceh sepanjang tahun 2026 ini Bu, sektor apa yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kita dan sektor mana yang masih menunjukkan kinerja belum optimal? Silakan Ibu Meita.
1: Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan data BPS sepanjang tahun 2026 yang berarti bahwa kita melihatnya secara kumulatif ya, dari Januari sampai Juli secara situsi. Karena sampai sekarang yang rilis dari BPS baru data sampai triwulan 2. Untuk triwulan 3-nya nanti kita rilis di tanggal 5 November. Jadi untuk pertumbuhan kumulatif kita atau situsi, Aceh sudah mencapai 4,48%. Memang apabila kita melihat series dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak mengalami perlambatan ya. Jadi pada situsi triwulan 2 2025 itu 4,7, tapi pada triwulan 2 2026 situsinya 4,8. Nah, sektor yang menjadi penggerak utama pada triwulan 2 secara situsi adalah yang pertama sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 15,11%, sektor konstruksi tumbuh 14,462%, dan yang ketiga sektor penyediaan akomodasi makan minum yang tumbuh sebesar 11,68%. Dan sektor yang masih menunjukkan

0: Walaupun year on year ya di triwulan 2 tumbuh sebesar 2,41%, tapi secara kumulatif sampai dengan triwulan 2 terkontraksi minus 3,38%. Ada lagi dua lagi sektor yang terkontraksi, yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terkontraksi sebesar minus 1,99%, dan sektor real estate terkontraksi sebesar 1,17%. Jadi memang sampai dengan triwulan 2 ini Aceh sedang pemulihan dari efek bencana pada akhir tahun kemarin. Jadi beberapa sektor masih menunjukkan kontraksi secara kumulatif, walaupun pada poin di triwulan 2 tumbuh seperti sektor pertambangan dan pengalian, tapi karena di triwulan pertamanya masih pemulihan, jadi secara kumulatif masih ada beberapa sektor yang mengalami kontraksi.
1: Baik. Ya, Ibu Meta, kalau melihat dari sisi lain seperti perkembangan indikator kemiskinan, inflasi dan juga pengangguran di Aceh, dari ketiga persoalan tersebut mungkin indikator mana yang paling membutuhkan perhatian serius selain dari data BPS yang sudah disebutkan tadi, Bu?
0: Jadi kalau untuk kemiskinan, terutama kemiskinan kabupaten, kemiskinan kita mencatatnya di bulan Maret ya untuk kabupaten kota. Jadi bisa kita lihat bahwa dibandingkan dengan September, data Maret kita kemiskinan naik dari 12,22% meningkat menjadi 12,34%. Jadi memang berlawanan dengan arah nasional. Kalau untuk nasional kan turun 0,18 poin menjadi 8,07%, tapi untuk Aceh sendiri memang meningkat menjadi 12,34%. Untuk inflasi sendiri secara bulanan Aceh sebesar 0,36% jika di September ya, inflasi September jika dibandingkan dengan Agustus. Kemudian untuk inflasi tahunannya sebesar 5,03%. Jadi memang ini juga jauh di atas nasional. Untuk kemiskinannya nasional sudah bergerak turun, kita meningkat. Untuk inflasinya nasional sudah bergerak turun, kita juga inflasi masih tinggi. Jadi memang tekanan inflasi ini sudah cukup lama ya, dari mulai awal tahun sampai bulan September itu inflasi kita masih tinggi. Jadi penyebab utamanya itu adalah pangan. Jadi beras

0: kebutuhan pokok karena harga-harga naik. Kemudian untuk pengangguran sendiri, kita juga pada bulan Februari meningkat sebesar 5,88% dibandingkan tahun 2025, dan pada bulan Mei meningkat lagi menjadi 5,8% jika dibandingkan dengan Februari. Sementara nasional turun, jadi memang ketiga indikator kita, baik dari kemiskinan, inflasi, dan pengangguran, sedang menunjukkan indikator yang kurang begitu bagus. Nah, untuk mana yang paling perlu kita berikan perhatian serius, menurut saya tiga-tiganya tetap, karena saling berkaitan ya. Karena saling berkaitan, jadi kita tidak bisa menyelesaikan satu persoalan kemudian persoalan lain kita abaikan. Jadi memang harus secara serentak ya, karena inflasi dan pengangguran itu memang tekanan menuju kemiskinan. Jadi inflasi makin tinggi, daya beli masyarakat melemah, dia akan membuat kemiskinan jauh lebih dalam lagi. Jadi memang peluang kerjanya pun menyempit. Jadi memang tiga-tiganya harus kita berikan perhatian secara serius, tidak bisa salah satu saja.
1: Oke, baik. Saya coba ke Pak Hasfiandi dari Bapeda. Mungkin Pak Hasfiandi sebagai awalan juga ini bisa disampaikan dari sambungan yang telah dipaparkan juga oleh Ibu Meta dari BPS ya, bahwasanya pemerintah tentu memiliki target sendiri nih ya Pak Hasfiandi ya, untuk pembangunan ekonomi pada tahun ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sejauh mana target tersebut telah tercapai ini Pak, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan juga memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja begitu.
2: Baik, terima kasih Pak. Jadi benar yang sampaikan Bu Meta tadi dari BPS, bahwa memang kondisi pencapaian kita hari ini di triwulan kedua di 2026 memang di angka yang masih, ya kalau kita katakan di angka tinggi, terlalu tinggi juga tidak terlalu tinggi, tapi secara apa namanya, secara angka memang persentase kita masih di bawah angka nasional di angka 4,86%, walaupun dari perkembangannya dari triwulan pertama sehingga triwulan kedua dari 4,09% menjadi 4,86 hari ini, itu juga menjadi bagian dari proses pemulihan gitu ya, pemulihan ekonomi di tahun 2025 yang di akhir tahun 2025 sempat berkontraksi di minus 1,61% lah, sekiranya seperti itu. Jadi artinya memang ini menjadi tantangan juga sebetulnya. Memang ketika melihatnya bukan melihat dari segi pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tapi bagaimana hal ini juga bisa kita lihat secara bersamaan. Artinya ketika melihat pertumbuhan ekonomi meningkat, momentum kedua coba kita lihat dari beberapa indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan juga persentase kemiskinan hari ini. Nah, kemiskinan hari ini kita berada di angka 12,34%, sementara di angka pengangguran kita di hari ini di angka 5,88% gitu, seperti yang gue sampaikan Bu Meta tadi, bahwa artinya kalau kita melihat dari perkembangan yang hari ini berada di dan kurun waktu 5 tahun terakhir ini, sebetulnya memang ada penurunan yang cukup signifikan juga, kita katakan ada lebih dari 2 sekian poin gap antara penurunan angka kemiskinan, yang tentu saja itu merupakan dampak daripada pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi memang hal ini berpulang lagi karena ini bagian daripada pemulihan, tentu saja satu indikator juga akan mempengaruhi indikator lainnya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kondisi kita pada hari ini memang ini kita lihat dari dua kacamata berbeda. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kalau secara mungkin teori kita katakan bahwa ada inclusive economic growth, artinya ketika pertumbuhan ekonomi naik, tentu saja seharusnya dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, walaupun secara ini bukan menjadi sebuah anomali ataupun, tapi memang seharusnya memang dampak pertumbuhan ekonomi itu tadi bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, hari ini mungkin yang Bapak sampaikan tadi bahwa target kita di tahun 2026 itu di angkanya, targetnya seharusnya 4,7 sampai dengan 5 di tahun 2026, sehingga memang perlu pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita lakukan ini supaya menjadi lebih berimpak terhadap capaian-capaian yang ingin kita targetkan di tahun 2026. Salah satunya mungkin ada dua, yang pertama bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap naik, yang kedua adalah bagaimana tantangan struktural tadi berupa kemiskinan dan juga tingkat pengangguran terbuka tadi dapat kita turunkan secara bersamaan. Ada dua hal yang perlu kita pertegas di sini, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Baik, Pak Hasfiandi, melihatnya apakah ini memang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Aceh dalam mempercepat pembangunan ekonomi, mungkin dari segi

0: infrastruktur, kualitas sumber daya manusia mungkin, atau iklim investasi atau pemerataan pembangunan antar wilayah sejauh ini seperti apa nih Pak?
1: Ya kalau kita lihat dari iklim investasi sebetulnya kita di angka hari ini di triwulan kedua, di triwulan kedua itu angkanya kalau saya tidak salah singkat 1,93 triliun di angka triwulan kedua untuk investasi sendiri Pak. Nah sementara angka target kita di tahun 2026 itu 9,8, jadi artinya ada gap yang sangat jauh sekali untuk peningkatan pencapaian investasi kita hari ini ditargetkan di 9,8. Sehingga memang butuh pekerjaan-pekerjaan yang pemerintah yang apa namanya yang harus di ditekankan di sini. Yang perlu kita ingat bahwa mungkin kita bekerja terus untuk meningkatkan nilai investasi, padahal kita tidak sadar bahwa sebuah nilai investasi itu bukan nilai dari nilai investasinya, relasi investasi, tapi bagaimana sebuah investasi memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya. Salah satunya mungkin di sektor ketenagakerjaan. Ya mungkin Bapak sampaikan tadi bahwa bagaimana sebuah nilai investasi sebagai sebuah investasi memberikan multiplier effect, trickle down effect ke sektor-sektor lain. Bagaimana sebuah investasi itu bukan dilihat dari sebuah investasi padat modal, tapi bagaimana investasi padat karya yang dapat diturunkan ke beberapa sektor yang lainnya ya, sehingga memang dari upstream sampai ke downstreamnya itu jalan Pak. Jadi sehingga nilai investasi yang hari ini di angka 1,95 kalau nggak salah saya, yang kita targetkan sebesar angka 9,8 itu dapat tercapai Pak. Misalnya mungkin bukan peran pemerintah sendiri ya. Karena kita tahu bahwa investasi itu bukan bicara tentang pemerintah, tapi bagaimana kolaborasi antar sektor yang dapat dikembangkan di sini Pak.
0: Oke, baik. Saya coba ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, dari perspektif ekonomi begitu ya, mungkin dari paparan Ibu Meta dan juga Pak Aspiani tadi, mungkin bagaimana Anda membaca kondisi perekonomian Aceh pada tahun 2026 ini? Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih ya Pak Rifki. Ya, menarik ya kalau melihat Aceh sekarang tahun 2026, tentunya seperti mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Meita tadi, tidak lepas dari kondisi kita pasca banjir di tahun lalu atau November 2025. Banjir itu membuat Aceh angka kemiskinannya mungkin dan tingkat pengangguran dan sebagainya itu semakin parah. Apalagi ditambah dengan data-data yang disampaikan tadi, ada tiga indikator yang menunjukkan bahwa Aceh sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Jadi sejak tahun lalu hingga sekarang, data membuktikan Aceh tidak baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah yang kita dapatkan, walaupun Aceh sedang tidak baik-baik saja, tapi penanganan Aceh masih seperti biasa-biasa saja. Buktinya sejak bencana dulu, ya kita track back lagi ya, bagaimana perhatian pemerintah, khususnya pemerintah pusat terhadap Aceh, yang menganggap bencana Aceh ini bukan dianggap sebagai bencana nasional. Walaupun kalau kita lihat dari skala dampak kerusakannya, korban dan sebagainya, itu sudah bisa dibilang layak menjadi bencana nasional dengan segala pertimbangan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Ini sudah sangat layak ya. Ya kita nggak tahu agenda pemerintah apa. Baru-baru ini sekarang kita lihat di Kalimantan, Karhutla itu masih belum dianggap juga bencana nasional, walaupun internasional sudah marah-marah kepada Indonesia. Itu jadi harus melihat dulu itu. Jadi treatment terhadap Aceh tidak dilakukan secara serius, itu maksud saya. Jadi ya yang kita dapatkan ya seperti ini gitu. Jadi prosesnya itu ya pengangguran masih kita lihat terjadi sangat tinggi, angka kemiskinan juga, dan juga inflasi ya. Dan jadi tadi saya menarik saat saya sepakat ya dengan Pak Asfiandi sangat mengatakan bahwa tentang investasi. Investasi bukan hanya dilihat dari angka, tapi bagaimana juga investasi itu mempunyai nilai lebih ya Pak ya. Saya sejauh ini belum melihat ya perhatian atau concern dari pemerintah Aceh membuat investasi itu menjadi bernilai lebih. Betul, investasi selama ini kita lihat di media, di mana-mana, seakan-akan ya lebih kepada publik lebih kepada lip service-nya pemerintah bahwa telah ada komitmen, telah ada MOU dengan pemerintah Emirates, dengan pemerintah China dan sebagainya, tapi realisasinya kita belum lihat. Itu satu poin ya. Tapi poin yang lebih penting seperti Pak Hasfian dikatakan tadi, bagaimana investasi itu lebih bernilai adalah bagaimana menurut saya investasi itu mampu meng-create atau membuat satu produk atau satu jasa yang lebih bernilai ya, bukan hanya cerita tentang pekerjaan-pekerjaan kasar, tapi juga lebih bernilai. Nah, untuk membuat suatu produk yang bernilai, seharusnya investasi itu juga disalurkan atau diberdayakan untuk research and development. Jadi riset atau penelitiannya. Yeah. Itu yang mungkin menurut pemahaman kami itu masih kurang sekali. Jadi bagaimana

0: ada. Baik. Saya rasa itu aja dulu.
1: Terima kasih. Baik. Baik, berbicara terkait dengan hal itu juga nih Pak Fahmi, melihatnya apakah ada poin-poin penting yang menjadi persoalan mendesak yang harus diselesaikan pemerintah Aceh begitu ya. Apakah itu mungkin dari lapangan pekerjaan, kemiskinan, atau inflasi, atau investasi tadi. Adakah indikator yang mendasarinya nih Pak Fahmi?
0: Iya, kalau kita lihat sekarang, saya ingat tadi ya, bahwa sebenarnya kondisi masyarakat kita sekarang ini sudah mulai bergeser. Kalau terjadi pergeseran masyarakat yang menengah ke masyarakat menengah mulai turun ya, dan masyarakat miskin naik, jadi terjadi ya bertemu ya, yang masih yang dulunya ya menengah mampu kemudian turun, dan yang miskin naik, jadi itu yang terjadi. Kalau bahasa media yang sering kita dengar adalah dulu mantap atau makan tabungan, sekarang udah matang ya. Makan hutang. Jadi gak hanya tabungan yang sudah terkuras, tapi juga masyarakat sekarang sudah mulai berhutang. Ini kita bisa lihat dari indikator dari meningkatnya rate atau angka pinjaman online ya, atau pinjol. Itu luar biasa tingginya. Data-data di OJK menunjukkan hal tersebut. Jadi pertanyaannya, poin yang mendesak, saya rasa betul ketiga hal itu. Pertama mungkin lapangan kerja ya, lapangan kerja yang bukan hanya lapangan kerja yang minim atau lack of sumber daya manusianya, tapi juga yang bisa mendukung, yang mensupport lapangan kerja yang betul-betul berkualitas gitu ya. Juga kemiskinan, kita lihat masih ada ruang di situ. Pemerintah masih, ini masih bulan Oktober, sementara penyerapan anggaran APBA masih sekitar 57%. Nah, masih ada sebenarnya peluang, ada waktu sekitar 3 bulan lagi untuk menstimulus ya, agar kemiskinan atau lapangan kerja itu bisa dapat dikurangi, sehingga nantinya juga akan diharapkan berkontribusi juga terhadap pengurangan dari inflasi yang cukup tinggi dibandingkan tingkat nasional.
1: Oke, baik. Saya coba kembali ke Ibu Meta. Ibu Meta melihat kita berbicara investasi, perkembangan investasi dan ketenaga kerjaan di Aceh. Kalau berdasarkan data terbaru, seperti apa ini Ibu Meta perkembangan sejauh ini?
2: Untuk di BPS sendiri, kalau untuk melihat investasi itu indikatornya dari selain angka yang tadi disebutkan oleh Bapak Hasfiandi yang dari DPM dari Dinas Modal ya, untuk pencatatan angka investasi, kami di BPS ada indikator di tombol pengeluaran yaitu PMTB, pendapatan modal tetap bruto. Jadi itu salah satu untuk melihat investasi. Jadi bisa dilihat bahwa PMTB ini menggambarkan investasi dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, mesin dan peralatan, sekaligus dia termasuk tanaman tahunan seperti sawit, karet dan tanaman tahunan baik dari perkebunan maupun hortikultura. Begitu juga hewan ya. Jadi PMTB ini lebih mencakup seluruhnya, bukan hanya benda mati atau bangunan, tapi juga hidup seperti hortikultura, perkebunan dan hewan. Jadi untuk data seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk data tenaga kerja sendiri memang cukup tingkat TPT kita tuh meningkat pada bulan, sebentar saya lihat datanya, pada bulan Mei yang rilis pada bulan 5 Agustus itu TPT kita meningkat sekitar 15.000 dibandingkan Februari tahun 2026. Jadi terjadi penambahan sekitar 157.000 panggung. Jadi walaupun di situ PMTB-nya sudah meningkat, tapi itu tidak terlalu berpengaruh ke tingkat penganggurannya. Jadi bisa kita bilang di sini bahwa investasi yang masuk itu belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja itu berdasarkan data yang tersedia di BPS. Jadi memang bisa dilihat investasi meningkat, tapi malah penganggurannya juga bertambah. Jadi memang belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja dari hasil investasi.
1: Oke. Baik, Ibu Meta, terkait dengan hal itu, kalau kita lihat dari selain daripada data investasi.

0: aksi tadi dan juga penambahan angka pengangguran begitu ya. Kalau dilihat dari data kemiskinan dan ketimpangan begitu, apakah memang manfaat pertumbuhan ekonomi ini sudah dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah termasuk angka pengangguran tadi yang atau masih terkonsentrasi nih pada sektor atau wilayah tertentu nih Bu Meta?
1: Ya, jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Hasbiandi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu kan seharusnya inklusif ya, pertumbuhan ekonominya tumbuh, tapi juga dan kesejahteraan masyarakatnya tumbuh. Tapi ternyata berdasarkan data yang ada di BPS tidak seperti itu. Pertumbuhan ekonomi tetap naik, tapi kemiskinan juga naik. Memang kalau misalnya kita lihat pertumbuhan ekonomi kita biar apple to apple, kita pertumbuhan ekonomi triwulan 1 ya, karena angka kemiskinannya itu kan di bulan Maret ya. Jadi kita biar periodenya sama, kita bandingkan dengan data di triwulan 1 untuk year on year. Dan sendiri kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota seluruh Aceh itu di triwulan 1 bisa kita lihat bahwa semuanya hampir rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten kota itu bergerak di sekitar angka 4, kecuali Banda Aceh 5, Aceh Tamian karena masih terdampak bencana cuma tumbuh 0,85%, ini untuk triwulan 1 year on year ya, dan Aceh Utara terkontraksi 0,07%, itu secara pertumbuhan ekonominya. Tapi bisa kita lihat juga kalau untuk data persentase penduduk miskin tahun 2026 per Maret itu, bahwa justru dengan pertumbuhan ekonomi yang contohnya ini saya lihat Gayo Lewis itu pertumbuhan ekonomi triwulan 1 itu 4,82%. Okay. Tapi ternyata angka kemiskinan dia paling miskin di Aceh sebesar 17,03%. Jadi memang tidak inklusif. Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi tapi masyarakat itu. Dan paling banyak bisa kita lihat bahwa penduduk miskin itu paling banyak di desa, di level pedesaan. Di level pedesaan bisa data yang ada pada BPS, di level pedesaan itu penduduk miskin persentasenya 14,66%, sedangkan di perkotaan itu 8,27%. Jadi memang, dan di pedesaan itu cenderung masyarakatnya bekerja sebagian besar di sektor pertanian. Jadi memang kalau misalnya kita lihat berdasarkan data bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum diserap oleh penduduk berpenghasilan rendah, dan makin banyak penduduk berpenghasilan rendah itu di pedesaan, dan tingkat kemiskinan di pedesaan itu malah justru jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
0: Oke, baik. Saya coba ke Pak Hasbiandi. Pak Hasbiandi, berdasarkan tadi kita juga dengar paparan dari Ibu Meta, bahwasanya ini memang tidak selaras begitu ya, ada ketimpangan begitu yang masih ada hingga saat ini. Mungkin dari strategi konkret pemerintah Aceh sendiri untuk mampu menciptakan lapangan kerja lokal ataupun mengatasi kondisi investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sejauh ini seperti apa nih yang telah dijalankan atau yang akan dijalankan ini, Pak Hasbiandi?
2: Terima kasih, Pak. Mungkin ada dua konteks ya, mungkin yang perlu kita pahami bersama, bahwa kalau kita melihat dari PDRB gitu, atau pertumbuhan ekonomi ya, artinya nilai penambahan nilai tambah barang dan jasa untuk meningkatkan sebuah dalam sebuah region gitu ya, artinya PDRB. Nah, kemudian tingkat kemiskinan itu artinya kan bahwa adanya pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan. Nah, artinya kalau kita lihat dari kondisi keduanya, sebetulnya memang tidak bersamaan. Kita katakan tidak bersamaan. Sejak dari Tumsel, saya analogikan ketika sebuah Banda Aceh misalkan. Di Banda Aceh ini peningkatan sektor perdagangan segala macam meningkat gitu. Sektor jasanya meningkat. Apakah dengan serta-merta dengan kemiskinan juga di sebagai misal petani dan juga di sektor pertanian juga akan menurun? Tentu saja tidak. Artinya bahwa secara kumulatif pendapatan ataupun pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah bisa menjadi meningkat. Namun memang tidak semua pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan semua lapisan masyarakat. Itu yang menjadi garis bawahi bahwa tidak semua bahwa inline antara pertumbuhan ekonomi juga dengan persentase kemiskinan. Artinya bahwa ketika seharusnya inklusif ekonomi tadi kita dapat tingkatkan, Pak. Jadi artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, penurunan angka kemiskinan mengalami penurunan, sehingga juga berdampak bahwa penurunan pengangguran juga akan meningkat. Artinya bahwa ketika kita coba kembangkan sektor dari hulu ke hilir. Misalkan di sektor hulunya ada di sektor pertanian, misalnya sektor pertanian bahwa kita tingkatkan sektorisasi di yang berada di sektor lebih di berada di sektor apa namanya kawasan perkotaan yang hari ini di angka 8% tadi sampaikan Bu Meta tadi bahwa sehingga memang menginlinekan antara sektor yang ada di hulu dan sektor yang ada di hilir itu mungkin menjadi strategi utama sebetulnya. Memang walaupun kita tahu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan juga gitu. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa koordinasi memang hal yang perkara yang mudah disebutkan, tapi memang koordinasi dan segala macam ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga angka kemiskinan ini juga tidak dapat serta merta dapat kita balikkan seperti membalikkan telapak tangan gitu. Tapi memang peran pemerintah di sini tentunya memberikan andil yang besar seperti yang Bu Meta sampaikan tadi bahwa dari kita katakan dari PDRB di sektor pengeluaran bahwa salah satunya PMTB tadi Pak, PMTB sebagai proksi daripada investasi bahwa di Aceh ini juga mengalami peningkatan sebetulnya di posisi kedua ataupun di posisi ketiga dan juga di konsumsi pemerintah sebetulnya ada di level ketiga walaupun yang pertama itu ada di konsumsi rumah tangga Pak. Sebetulnya kekuatan ekonomi itu ada di rumah tangga kemudian yang kedua itu di investasi tadi PMTB dan yang ketiga itu ada di pengeluaran pemerintah. Nah hari ini mungkin saya juga menyampaikan terkait dengan Pak Fahmi sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ataupun pengangguran segala macam dapat ditekan di apalagi kita masih berada di 3 bulan terakhir ini gitu ya. 3 bulan terakhir ini bagaimana peran pemerintah tentunya perlu support yang cukup besar juga bukan hanya di satu sektor tapi juga dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama di antar sektor. Saya rasa demikian Pak.
0: Oke, baik Pak Asfiandi melihat kerjasama lintas sektor ini yang dilakukan pemerintah sejauh ini untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok mungkin segitu begitu ya sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat apakah sudah berjalan dengan cukup baik apakah memang sudah terukur daripada keberhasilannya dalam program evaluasi ini Pak Asfiandi.
2: Baik Pak. Kalau kita lihat dari intervensi pemerintah tentu saja sudah ada beberapa hal yang memang terus dilakukan sampai hari ini. Operasi pasar, kemudian pasar murah juga tetap dilakukan setiap tahunnya. Karena ini bagian daripada bagian daripada 6 dari strategi penurunan angka kemiskinan. Bagaimana meningkatkan pendapatan tapi juga mengurangi tingkat susahan dalam masyarakat dalam pemenuhan akses barang dan jasa barang di yang beredar di pasar tentu saja mungkin pemerintah sudah melakukan hal itu Pak walaupun terus berproses kita akan lakukan terus juga kegiatan pasar murah dan juga pasar murah dan kegiatan operasi pasar yang dilakukan untuk mengurai tingkat daya beli masyarakat tadi di lapangan Pak demikian Pak.
0: Baik, saya kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi melihatnya seperti apakah memang ada hambatan yang mendasar yang membuat investasi ini mungkin belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja di Aceh atau ada persoalan lainnya nih yang terletak pada mungkin dari regulasi infrastruktur atau produktivitas tenaga kerja atau struktur ekonomi daerah begitu Pak Fahmi melihatnya seperti apa?
3: Ya, berbicara tentang, saya ingin bahas dua, pertama tentang pertanyaan dari Rifki tentang investasi, kedua tentang tadi karena dimention tentang hal yang pokok, saya ingin kembali ke pertanyaan. Tapi pertama tentang investasi, yang paling sering kita dengarkan itu memang ada masalah dalam regulasi ya. Misal ada investor dari luar itu merasa kadang sangat susah gitu. Ada berbagai macam regulasi, peraturan pemerintah. Pusat beda, di daerah juga beda. Dan itu dirasakan sendiri bukan hanya investor atau pengusaha dari luar negeri, bahkan pengusaha dari dalam negeri sendiri atau dari Aceh sendiri pun mengalami masalah yang sama. Itu kita dapatkan seperti bagaimana hambatan yang dialami oleh industri yang sedang dan akan dibangun di wilayah Gorgo, industri minyak makan, pabrik minyak makan. Jadi bukan hanya sawit tapi juga ke pabriknya. Tapi di situ mereka mengalami kendala ya dalam urusan regulasi dan sebagainya. Juga selain itu masalah skill dan keterampilan. Jadi itu mungkin yang menjadi masih menjadi pertanyaan bagi para investor. Ya, sehingga kita sering lihat bagaimana industri-industri besar itu masih menggunakan tenaga kerja mereka, versi mereka, atau mereka bawa dari daerah mereka, dari negara mereka, dan sebagainya. Karena apa? Karena ya ini berdasarkan riset kita di Aceh Utara dan juga di Birun, pihak perusahaan merasa sumber daya manusia kita, orang-orang kita, bahkan lulusan perguruan tinggi sekalipun dianggap masih belum skillful, masih belum punya keterampilan untuk bekerja di industri-industri tertentu, misalnya seperti migas ya, yang kita tahu baru-baru ini bagaimana gencarnya isu tentang industri migas mubadalah, tapi ada masalah di situ, ada masalah tentang ketenaga kerja dan sebagainya. Jadi itu yang membuat mungkin investasi mungkin mikir-mikir dulu ya untuk ke Aceh. Kedua, saya teringat tadi tentang masalah pertanian ya. Tadi disampaikan oleh Bu Meita bahwa pertanian dan perkebunan itu menjadi kontributor terbesar ya, dalam perekonomian. Ya, kita tahu juga masyarakat banyak bekerja sebagai petani ya. Tapi ada masalah yang saya lihat ini masih terjadi dan selalu terjadi ya. Masalah pertama, pupuk sudah selalu terjadi. Kedua, ditambah dengan masalah bencana. Kita tahu ada sekitar 57.000 hektar lahan masih belum bisa digarap dengan baik ya. Karena tadi seperti saya bilang, masyarakat itu segala daya upaya mereka lakukan untuk membuka lahannya kembali, sawahnya kembali, tapi kerusakan sawahnya itu sangat besar. Kita lihatlah bagaimana sawah itu ditutupi lumpur sampai 1 meter. Itu sangat, mereka nggak cukup uang untuk bersihkan itu dan sebagainya. Itu masalahnya. Dan riset yang kita lakukan juga menemukan yang membuat petani ini atau sektor pertanian ini semakin terjepit adalah saat mau, ini contoh ya, contoh case di Aceh Besar misal. Bagaimana masyarakat yang petani khususnya yang mau menanam padi itu nggak punya modal. Nah, saat dia tak punya modal untuk membeli bibit ya, pupuk dan sebagainya, dia harus pinjam uang ke toke atau pengusaha kilang padi. Dia diberikan uang modal, tapi kemudian saat dia panen, dia harus menjual hasil panennya itu ke toke itu lagi dengan harga yang bisa jadi di bawah harga standar pasar. Ya suka-suka pemberi hutang itu kan. Nah itu yang terjadi, akibatnya apa? Ya dia hidup seperti ya saat dia panen dia tidak bisa dia lebih kepada bagaimana menyelesaikan hutangnya supaya bisa dapat bertani lagi untuk kemudian alih-alih untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita lihat sektor pertanian ini maka semakin berat. Saya lihat seperti apa istilahnya, vicious cycle ya, seperti lingkaran setan. Jadi ya kembali kepada itu dan itu lagi dan terjadi lagi. Saya rasa itu Pak Rifki.
0: Baik. Apakah memang pola pembangunan ekonomi Aceh saat ini Pak, seperti yang kondisi tadi Bapak sampaikan juga, ini masih menjadi masalah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan segera Pak sejauh ini, atau memang seperti apa langkah-langkah yang urgen untuk dilaksanakan di lapangan begitu Pak?
3: Ya, tentu mengenai urgensitasnya itu kita bisa mengkaji lagi ya, bagaimana untuk sektor pertanian apa yang harus dilakukan. Karena juga sektor perikanan atau tambak juga mempunyai masalah yang sama juga, atau sektor-sektor jasa yang lain atau sektor perdagangan dan sebagainya. Tapi memang banyak sekali, tapi mungkin yang belum dimention atau dijelaskan yang dipaparkan tadi adalah UMKM. Kita tahu UMKM juga menjadi sebagai tulang punggung ya perekonomian. UMKM juga mengalami masalah yang besar. Jadi lagi-lagi masalahnya modal ya. Modal. Jadi di daerah khususnya di perkampungan itu saat UMKM mau membuat bisnis ya, bisnis atau usaha kecil, saat mereka nggak ada modal, mereka nggak bisa mendapatkan akses kepada lembaga keuangan seperti perbankan. Karena mereka nggak, ya istilahnya unbankable ya, jadi nggak layak lah untuk mendapatkan pinjaman ya, dengan segala hitung-hitungan bank. Akibatnya apa? Akibatnya mereka lari ke rentenir, kalau sekarang koperasi mekar dan sebagainya. Dan lagi-lagi kembali ke tadi, pinjol itu semakin marak ya, karena ada kebutuhan kebutuhan seperti tadi. Padahal sebenarnya pemerintah punya punya ruang untuk itu ya. Pemerintah kita punya Bank Aceh ya. Seharusnya kalau menurut saya solusinya mensikapi hal pertanian dan UMKM ini bisa menggunakan senjata-senjata itu ya melalui perbankan ya untuk lebih perhatikanlah kepada orang-orang di kampung di daerah untuk supaya mereka bisa mendapatkan akses terhadap permodalan yang lebih baik.
0: Itu. Okay. Baik, saya kembali ke Bu Maita. Ibu Maita melihat angka-angka dan juga paparan seperti yang Pak Fahmi dan Pak Asfian tadi sampaikan, mungkin ada hal atau yang perlu dipahami masyarakat ini Bu dalam membaca angka-angka pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kemiskinan agar tidak keliru menilai kondisi perekonomian daerah kita khususnya di Aceh saat ini. Seperti apa nih Bu, apa yang mesti dipahami oleh masyarakat? Ya, izin Bu, mic-nya mungkin boleh dibuka terlebih dahulu. Ya, silakan Bu.
1: Ya, jadi memang kita melihat angka-angka ini tidak bisa spasial ya. Melihat angka pertumbuhan ekonomi saja, melihat angka kemiskinan saja atau melihat angka inflasi saja. Jadi beberapa indikator tadi itu memang harus dilihat secara keseluruhan, secara kesatuan, karena saling berkaitan antara indikator-indikator tersebut. Dan tidak lupa bahwa kita juga harus memperhatikan periode datanya juga. Jadi selama ini yang sering mispersepsi di masyarakat adalah membandingkan antara indikator satu dengan indikator lainnya dijajarkan, tapi sebenarnya periode waktunya berbeda. Jadi memang harus hati-hati dalam membandingkan data itu, harus diperhatikan periode datanya. Memang seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa sebenarnya berkaitan. Jadi misalnya ketika saat ini inflasi tinggi, daya beli masyarakat jadinya kan rendah, kemudian penganggurannya juga makin tinggi, yang berakibat jadinya kemiskinan juga semakin tinggi. Jadi memang berkaitan antara beberapa indikator tersebut.
0: Baik, ya melihat juga ini menjelang akhir tahun begitu ya Ibu Maita, apa ada poin penting atau hal yang paling perlu menjadi perhatian pemerintah Aceh begitu di menjelang akhir tahun ini, indikator apa yang harus dipantau untuk mengetahui apakah kondisi ekonomi masyarakat benar-benar membaik dalam beberapa waktu ke depan ini Bu?
1: Ya, jadi memang pemerintah itu ada beberapa target ya. Salah satunya tadi kalau nggak salah dari Bapeda target pertumbuhan ekonominya 6% ya kalau nggak salah tadi dibilang Pak Suyandi. Nah, jadi sebenarnya kita kalau hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi tadi tidak tepat ya, karena seperti kita lihat bahwa itu kan anomali ya, pertumbuhan ekonomi kita ternyata tidak menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi memang yang paling bisa kita lihat sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ada TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Cuma itu hanya, kalau saya melihatnya hanya seperti sebatas mengendalikan angka, kurang-kurang lebih ke aplikasinya. Karena sebenarnya memang inflasi, karena inflasi kita paling tinggi itu kan anjlnya dari pangan ya, dari beras. Jadi dijaga dulu memang beras, bagaimana kita menjaga agar inflasi pangan tidak terlalu tinggi lagi, moderate lah inflasi itu, jangan sampai seperti sekarang sampai 5,03% tahunannya. Jadi beras itu andalnya terbesar, jadi dan bulanannya itu cabai merah itu cukup tinggi untuk andil inflasi bulanannya. Jadi memang untuk pengendalian inflasi ini harus dilakukan agar menjaga daya beli masyarakat. Kemudian kalau misalnya inflasi bisa kita jaga, angka kemiskinan pun bisa kita jaga juga, karena kan masyarakat jadi bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya rumah tangga. Selain itu lapangan kerja, jadi investasinya diharapkan bisa berkualitas dengan menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan selama ini lapangan kerja informal kita itu lebih banyak dari lapangan kerja yang formal. Jadi pekerja informal kita itu sebesar 62,12%, sedangkan formalnya hanya sekitar 30-an sekian persen. Jadi memang investasi yang masuk sebaiknya berkualitas sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kemudian yang harus diperhatikan tadi adalah kemiskinan pedesaan. Tadi seperti Bapak Fahmi sampaikan bahwa yang terkena bencana itu kemarin itu banyak yang petani, baik dari tambaknya kena maupun padi, ada sawahnya yang bisa ditanami lagi, tapi banyak juga sawah yang harus diberi penanganan untuk supaya bisa ditanami lagi. Jadi untuk mengangkat bencana salah satunya adalah penanganan terhadap bencana. Sebenarnya kita agak susah kalau mengandalkan pemerintah pusat ya, karena seperti kita tahu saat ini isunya banyak sekali terkait pemerintah pusat. Jadi memang dari pemerintah aja harus memberi penanganan terhadap desa-desa dan wilayah terdampak bencana, karena memang sebagian besar itu menjadi sumber pendapatan dari masyarakat desa, karena sebagian besar kita dari sektor pertanian.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Asfiandi, mengingat kita juga hampir di penghujung perbincangan. Mungkin Pak Asfiandi menjelang akhir tahun 2026 ini juga masih ada sisa sekitar 3 bulanan lagi begitu ya. Langkah prioritas apa ini yang akan dilakukan pemerintah Aceh ini Pak untuk memastikan target pembangunan ekonomi tercapai dan dapat, apakah memang pemerintah menyampaikan indikator keberhasilan yang terukur juga, serta untuk memastikan program pengentasan kemiskinan ini berjalan tepat sasaran itu Pak?
2: Baik. Artinya peran pemerintah sampai hari ini di 3 bulan terakhir kita mau push ini, di 3 bulan ke depan ini harus benar-benar efisien gitu ya, sehingga memang peran pemerintah hari ini dalam kondisi hari ini kita sedang melakukan pergeseran Pak, pergeseran untuk anggaran di tahun 2026. Dan tentu saja memang hal yang ingin kami sampaikan bahwa ketergantungan penggunaan dana publik ataupun dana APBA ini sangat sangat besar, sehingga memang kita tahu bahwa di akhir penghujung 2027 nanti akhir tahun pemanfaatan dana khusus, dan kita berharap bahwa 2028 nanti ada keberlanjutan gitu. Nah, hal yang paling penting menurut saya memang efisiensi di 3 bulan terakhir ini, 3 bulan ke depan ini, bahwa pemanfaatan anggaran yang benar-benar tepat sasaran artinya. Tepat sasaran sehingga memang dampaknya bisa dirasakan terkait dengan indikator-indikator yang dicapai tadi. Mungkin bagi kami di pemerintah bukan hanya mengekspos pertumbuhan indikator-indikator yang semestinya memang meningkat ataupun menurun, tapi artinya bahwa semua indikator-indikator ini bagian dari kerja pemerintah, seharusnya memang harus diekspos Pak. Jadi artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan mengalami penurunan ataupun meningkat, ataupun pengangguran kita seperti itu juga, itu harus dipublish Pak. Jadi artinya supaya masyarakat tahu bahwa ada beberapa hal yang bagian dari pekerja pemerintah dan ada beberapa hal yang menjadi kerjasama di lintas sektor tadi. Mungkin satu indikator ini bukan hanya bagian daripada kerja pemerintah, tapi satu indikator ini bisa merupakan indikator kolaborasi antar sektor gitu. Artinya ketika kita berbicara tentang penurunan angka kemiskinan, tentu saja bukan bagian daripada kerja pemerintah semata. Di sana ada peran swasta, ada peran private sektor di sana, sehingga memang ketika sebuah investasi ataupun industrialisasi lahir di sana, yang dikerjakan oleh private sektor tentu saja akan berdampak bagi penurunan angka kemiskinan misalkan. Okay. Nah itu juga mungkin ini yang menjadi stressing dari kami pemerintah, tentu saja bahwa indikator-indikator ini memang menjadi indikator, bukan hanya sebuah indikator keberhasilan, jadi indikator ini menjadi sebuah evaluasi, dan tentu saja akan kita lihat lagi ke depan sebagaimana indikator ini bagian daripada isu strategis pemerintah Aceh ke depan di tahun 2027.
0: Baik, mungkin sedikit Pak Asfiandi, mengingat tadi juga ada disampaikan Pak Fahmi dan juga Ibu Meta bahwasannya untuk masyarakat di pedesaan ini masih banyak juga mengalami kendala untuk bisa hidup lebih baik terkait dengan kondisi pasca bencana yang mungkin belum selesai begitu Pak ya. Apakah dari pemerintah sendiri juga ada penekanan begitu untuk masyarakat-masyarakat pedesaan ini untuk lebih diprioritaskan daripada segi pertumbuhan ekonominya mengingat kondisi yang belum pulih begitu Pak?
2: Baik Pak, rencana induk pasca bencana ini sudah ada Pak. Jadi artinya di sana ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, dan ada kewenangan kabupaten kota. Dan itu sendiri memang harus kita pilah di masing-masing kewenangan tadi Pak. Tentu saja memang pemerintah sampai saat ini akan melaksanakan gitu ya, akan melakukan program-program yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dan kita juga tidak mungkin mengintervensi itu kewenangan-kewenangan yang di luar dari kewenangan provinsi, seperti kewenangan pusat misalkan. Pada hari ini kalau kita tahu bahwa Pak Fahmi sampaikan tadi bahwa banyak lahan-lahan pertanian yang hari ini mangkrak gitu karena akibat dari lumpur yang tebal gitu ya. Jadi tidak bisa dioperasikan. Sehingga memang ini bagian dari kerja pemerintah. Kerja pemerintah dalam artian di sini peran pemerintah pusat sudah memasukkan di dalam rencana induk pemerintah pusat di Pemenang pusat bahwa ini akan dilakukan gitu. Jadi memang kolaborasi dari Pak lebih kepada kolaborasi antara baik antar pemerintah, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, bagi juga kewenangan dan kolaborasi dilakukan di lintas sektor, Pak.
0: Baik. Ya, saya ke Pak Fahmi mungkin di penghujung kita juga nih Pak Fahmi, sebelum nanti saya minta rekomendasinya ke narasumber yang lain. Mungkin bagaimana ini menurut Pak Fahmi melihat Aceh dapat mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan, pariwisata dan mungkin sektor UMKM juga agar menghasilkan nilai tambah tinggi, Pak?
3: Iya, mungkin kembali ke tadi ya, bahwa melihat Aceh juga nggak bisa melihat secara keseluruhan, harus dipilah-pilah atau dipisahkan berdasarkan kabupaten atau kota ya. Jadi kebijakan yang harus dibuat atau yang akan dikerjakan ya harus dibedakan tergantung kondisi di setiap kabupaten kota itu. Misalnya untuk konteks wilayah terdampak bencana ya, tentu ini berkaitan dengan pemulihan, penghidupan, infrastruktur yang produktif seperti jembatan, jalan dan sebagainya, juga perlindungan sosial. Dan ngomong tentang bencana, jadi bencana lagi-lagi saya membahas tentang bencana karena bencana Aceh ini belum selesai. Kita lihat sekarang atau kemarin masih terjadi banjir di Tamiang, Aceh Timur dan sebagainya. Jadi itu kayak istilahnya kita mengalami suatu ya seperti tadi lingkaran setan. Jadi tidak pernah selesai banjir tahun lalu, sekarang masih ada. Jadi nggak pernah berakhir. Dan tapi tadi saya agak ini ya sedih sebenarnya, miris mendengar yang disampaikan Pak Asfiandi bahwa pusat masih akan ya membahas tentang lumpur di sawah itu. Walaupun sebenarnya ini kan sudah hampir satu tahun lah, sebulan lagi satu tahun. Seharusnya itu sedang dan telah dikerjakan bahasanya ya, bukan akan kalau menurut saya. Jadi itu nggak ngomong lagi tentang domain siapa kalau saya. Walaupun itu memang ya saya paham birokrasi, tapi itu yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat nggak tahu dia gitu. Ini kerjaan siapa? Yang penting kapan sawah saya bisa ditanami lagi? Itu di masyarakat. Itu tentang bencana. Kedua, perlu juga dilihat daerah-daerah yang memiliki tipologi yang berbeda tadi, seperti misal pertanian ya dan perkebunan. Jadi ini berarti berbicara tentang produktivitas, pengolahan, akses pasar, juga lagi-lagi tadi modal untuk membeli bibit, pupuk dan sebagainya. Juga untuk wilayah pesisir dan yang wilayah perikanan ya. Jadi harus dibedakan. Ya ini juga harus lihat bagaimana kita tahu perubahan iklim yang luar biasa. Tentu nelayan-nelayan ini juga perlu bantuan ya, bantuan modal, bantuan ya untuk bagaimana mereka bisa ke laut dengan baik. Dan juga daerah-daerah perkotaan atau pusat-pusat perdagangan seperti di Banda Aceh, tentu treatment atau kebijakan pemerintah itu harus bisa melihat perwilayah itu secara spesifik dan secara beda. Jadi jangan membuat kebijakan yang one size fits all ya. Jadi satu kebijakan untuk semua, dan itu saya yakin nggak akan bekerja untuk konteks ini. Ya.
0: Baik. Ya. Tentunya harapan kita bersama semoga kondisi perekonomian Aceh ini jauh membaik ya. Masih ada waktu tentunya, dan dari perbincangan ini juga pendengar kita memahami bahwa potret perekonomian Aceh tidak cukup hanya dilihat dari angka semata. Lebih dari itu kita perlu melihat sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan, mendorong investasi produktif, ya, menekan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas harga dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Seperti yang telah dipaparkan oleh narasumber kita tadi, ada dari Pak ya Fahmi Yunus selaku akademisi dan juga atau ekonom di UIN Araniri, dan juga perwakilan dari Bapeda Aceh, Fungsional Perencana Ahli Madya Bapeda Aceh Pak Asfiandi, dan juga Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Aceh Ibu Meta Jumiarti. Kita Jumiartanti ya, kita ucapkan terima kasih banyak atas paparan dan juga penjelasannya terkait tema kita Bapak Ibu, terkait potret ekonomi Aceh 2026 antara peluang dan tantangan. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya dan juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih Pak Fahmi, Ibu Meta dan juga Pak Sviandi. Kita doakan semoga ekonomi Aceh terus membaik ke depannya. Kita sua lagi dalam waktu dan juga kesempatan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Saya Rifki mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita jumpa lagi dalam waktu dan juga kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Anda masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini. Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esa, Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Untuk siang ini di edisi 15 Oktober 2026, saya Khaira akan menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan apa kabar Anda pendengar di siang ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, masih tetap dalam keadaan produktif ya, dan juga tetap semangat untuk segala aktivitas dan kegiatan Anda di siang ini. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh pendengar siang ini akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang terupdate, terkini dan juga teraktual, serta lagu-lagu yang terbaik yang sudah kami siapkan di playlist Pro 1. Dan untuk Anda juga mungkin yang ingin berbagi update cuaca ya di sekeliling Anda, silakan Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id

0: siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Karena informasi dan
1: inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan kita awali untuk siang ini dengan kita update dulu informasi cuaca ya di sekitar kita. Nah, BMKG pendengar memperkirakan cuaca di Banda Aceh, juga Aceh Besar serta Sabang bervariasi dari berawan hingga berpotensi hujan untuk siang ini. Dan Banda Aceh sendiri pendengar diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Sementara itu untuk Aceh Besar berpotensi hujan pada siang hari. Dan adapun Sabang pendengar untuk peluang hujan pada pagi hari tadi. Nah, untuk itu juga pendengar masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan menyesuaikan aktivitas di luar ruangan. Tentunya untuk update informasi cuaca, pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.

0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

Masih di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, di siang ini kita update lagi informasi dan Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian utara menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan berupa paket logistik untuk masyarakat serta makanan tambahan bagi petugas dan juga relawan yang bertugas di lokasi bencana. Pendengar, banjir yang terjadi akibat tingginya curah hujan ini berdampak pada sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Bendahara. Dan kondisi ini, pendengar, diperparah dengan bocornya tanggul di Kampung Marlempang. Selain itu juga, pendengar, untuk penyaluran bantuan dilakukan bersama BPBD dan pemerintah daerah setempat untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Tentunya Pertamina juga berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus juga untuk mempercepat pemulihan pasca banjir di Aceh Tamiang. Untuk informasi ini, pendengar, dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentunya yang masih terus setia bersama RRI Singkil yang kami pancar luaskan dari Jalan Radio nomor 1 Ketapang Indah Singkil Utara. Anda ditemani saya Wahyu Setianingsi di suasana siang pagi menjelang siang kali ini ya, di edisi kerja kami hari Kamis 15 Oktober 2026. Lagu-lagu dan rangkaian informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda pendengar di siang hari ini, yang kami harap tentunya dapat menemani dan menghibur Anda, khususnya untuk Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Cuaca cukup baik ya, cukup cerah di luar sana pendengar, dan untuk Anda juga yang mau beraktivitas di suasana siang hari ini, ya, rangkaian lagu-lagu dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 15 untuk kebersamaan kita edisi hari ini.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kita nantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah

0: 5 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
1: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
0: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
1: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
0: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Flask dalam lanjutan Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadu Prasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar.

0: Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Feby Setianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Chintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
2: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan dan komitmen seluruh anggota tim.
3: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
2: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
3: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
2: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record, jadi nanti

0: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
1: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
0: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.
2: RBC

0: kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Popsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulkahendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Kan dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa depan inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Juno, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa aja boleh ngomong?
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit calo bisa disimpan.
1: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih yang bijinya. Kalau ini kita juga uang paham ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Ntar lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Anda masih bersama RRI Singkil untuk suasana siang hari ini pendengar, waktu sudah menjelang pukul 11.40 menit ya. Di tengah aktivitas Anda di siang hari ini, lagu-lagu yang kami hadirkan semoga dapat menemani dan juga menghibur Anda.

Baik, pendengar, di suasana siang hari ini cuaca terpantau masih cukup baik ya, masih cukup cerah untuk wilayah Singkil Utara, mungkin di Aceh Singkil secara umum. Walaupun sedikit kita melihat ke langit kita nampaknya tidak nampak matahari, pendengar ya. Apakah ini mendung? Tapi ada yang mendeteksi bahwasannya ini adalah kabut asap, pendengar. Nah, seperti yang dikutip dari rri.co.id, pendengar, di mana kabut asap di wilayah Aceh ini terpantau semakin meluas akibat pergerakan polutan dari arah tenggara menuju barat laut berdasarkan pantauan citra satelit terkini. Analisis sebaran asap ini menunjukkan bahwa wilayah tengah, timur hingga tenggara Aceh, bahkan ke bagian selatan ya, ini telah terlintasi oleh partikel asap pekat ini. BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh menjelaskan bahwa sebaran asap ini diperkirakan berdampak langsung pada sedikitnya 10 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Nah, wilayah yang masuk dalam zona waspada ini meliputi Aceh Singkil, Aceh Selatan, Subulu Salam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, hingga Langsa. Nah, akibat sebaran yang masif ini, kualitas udara dan juga jarak pandang di wilayah ini ya dilaporkan mulai mengalami penurunan. Nah, menanggapi situasi yang dapat mengancam kesehatan

kesehatan pernafasan ini, pendengar, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan proteksi diri ya. Nah, untuk Anda pendengar di suasana siang hari ini, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan, kita bisa menerapkan beberapa tips sehat untuk menghadapi kabut asap kiriman ini ya. Yang pertama yaitu dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jadi batasi waktu di luar rumah, terutama saat kondisi udara tampak pekat atau jarak pandang mulai menurun. Kalaupun misalnya kita mau tidak mau harus keluar ya untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk sekolah gitu ya, jangan lupa gunakan masker yang sesuai. Nah, gunakan masker standar medis atau yang biasa kita jumpai di lapangan atau di pasar, pendengar, itu ada masker N95 atau KN95 untuk menyaring partikel mikroasap secara optimal. Nah, untuk kita yang berada di dalam ruangan saja atau tidak beraktivitas di luar rumah, kita juga bisa melakukan isolasi udara dalam ruangan. Jadi kita bisa tutup rapat semua pintu dan jendela rumah atau tempat kerja kita, pendengar, untuk meminimalkan masuknya asap dari luar. Nah, jangan lupa juga untuk menjaga tubuh kita tetap terhidrasi, tentunya dengan memperbanyak minum air putih. Karena mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup untuk membantu membersihkan tenggorokan dan mengencerkan lendir akibat paparan partikel debu. Kita juga bisa terus memantau kualitas udara di sekitar kita, pendengar ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi udara di sekitar kita. Terus kita harus memperbaharui juga informasi mengenai perkembangan cuaca dan kualitas udara melalui rilis resmi yang dikeluarkan BMKG tentunya. Nah, kapan harus ke fasilitas kesehatan, pendengar? Nah, jika kita memang merasa ada gejala sesak nafas ya, atau batuk yang terus-menerus, atau terjadi iritasi mata, ya mata kita agak sedikit perih gitu, atau berair atau bahkan merah, nah, kita bisa memeriksakan diri ke dokter atau misalnya ke puskesmas terdekat ya. Jadi jangan dibiarkan ya, karena beberapa daerah, pendengar, itu jumlah penderita ISPA atau penyakit saluran pernapasan itu sedang tinggi gitu ya, diakibatkan karena paparan dari kabut asap ini. Nah, semoga kabut asapnya bisa cepat hilang. Kita berharap mungkin juga ada hujan hari ini supaya kabut asapnya berkurang ya. Dan semoga saja tentunya di daerah-daerah yang saat ini sedang dilanda kebakaran ini dapat segera padam apinya ya, dapat diatasi sehingga kita semua sehat-sehat terus, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: disampaikan Lintas Berita.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dari Lok Semawe dikabarkan pemerintah kota Lok Semawe terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, khususnya komoditas cabai, melalui kegiatan monitoring tindak lanjut penanganan harga cabai minggu kedua Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom tersebut diikuti Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Lok Semawe, Abdul Hadi SEMSI, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKPPP Kota Lok Semawe, Cut alias Safitri SKH MSM, pada Rabu 14 Oktober 2026. Monitoring tersebut membahas perkembangan harga cabai di sejumlah daerah serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan komoditas cabai di pasaran. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam memantau pergerakan harga serta mengantisipasi potensi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah Kota Lok Semawe terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita yang selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 12:14 ya, kita sambil menanti untuk seruan azan zuhur di suasana siang ini yang jatuh pada pukul 12:17 pendengar. Mungkin aku telah menanti lama. Saudara pendengar ya, kita tahu lah ya, hidup sekarang makin sulit, harga-harga makin mahal ya. Membuat kita jadi kadang pusing gitu ya, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Jangankan untuk bermewah-mewah ya, terkadang kehidupan sehari-hari saja kita itu sudah sulit untuk mencukupi. Jadi banyak sekarang pendengar orang-orang yang mengandalkan yang namanya pinjol atau pinjaman online. Nah, memang pinjol ini menjadi salah satu solusi yang bisa kita jadikan alternatif ketika kita lagi memang butuh ya, butuh dana darurat. Nah, terkait dengan pinjol, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK Kota Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu mencatat ya adanya laporan terkait pinjaman online ilegal sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus kemarin, yaitu 1070 kasus. Nah, jumlah tersebut itu menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan pengaduan investasi ilegal dan gadai ilegal. Nah, Kepala OJK

0: Salbar Muhammad Mukhlasin menilai tingginya laporan tersebut menjadi perhatian dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen dan literasi keuangan masyarakat. Nah, masyarakat ini dihimbau untuk berhati-hati ya sebelum menggunakan layanan pinjaman maupun investasi yang ditawarkan secara daring. Nah, kalau dari data tersebut, pendengar, pekerjaan pelapor ini untuk pinjol sebagian besar adalah pegawai swasta, meskipun tetap ada pegawai negeri dan juga ibu rumah tangga yang juga melaporkan kasus pinjol tersebut. Nah, selain pinjaman online ilegal ya, OJK ini juga mencatat adanya laporan investasi ilegal dan laporan gadai ilegal selama periode yang sama. Nah, data tersebut menunjukkan pinjaman online ilegal mendominasi laporan pengaduan berdasarkan kategori yang ditampilkan OJK. Nah, dalam laporan investasi ilegal, 5 modus yang dilaporkan meliputi jasa periklanan dengan sistem deposit, perdagangan kripto, penawaran pendanaan, promosi investasi yang mengatasnamakan pihak berizin, serta investasi pertanian atau perkebunan. Nah, berdasarkan kategori pekerjaan pelapor, laporan pinjaman online ilegal paling banyak berasal dari pegawai swasta sebanyak 321 laporan, disusul ibu rumah tangga dengan 179 laporan, pelajar 150 laporan, pegawai negeri 91 laporan, dan kategori pekerjaan lain sebanyak 86 laporan. Nah, karena kasus ini, pendengar, masyarakat dihimbau ya untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi apabila menemukan indikasi penipuan atau penawaran jasa keuangan ilegal. Peningkatan literasi keuangan, pemeriksaan legalitas penyedia layanan, serta kehati-hatian dalam membagikan data pribadi diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian masyarakat. Dan di sisi lain ya, pihak OJK terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tentunya melalui edukasi baik secara langsung maupun media sosial. Dan semoga kita ya tentunya tidak menjadi korban, pendengar, dalam hal ini terkait dengan pengaduan terkait dengan pinjaman online ilegal yang saat ini marak gitu ya. Lebih berhati-hati lagi ketika Anda ingin mengajukan pinjaman online. Waktu sholat juhur, pendengar, kami akan serukan seruan azan juhur untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan sholat juhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subusalam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan, ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Wahyu Setia Ningsih.

0: sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Pemko Subulus Salam, komitmen informasi publik hingga level desa. Dukung Aceh jadi lumbung pangan, pemerintah beri diskon pupuk 20%. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Pemko Subulus Salam, komitmen informasi publik hingga level desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Subulus Salam menegaskan komitmen memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Subulus Salam Muhammad Rasid Bancin, evaluasi keterbukaan informasi publik di kantor Komisi Informasi Aceh, Banda Aceh. Di hadapan

0: Dukung Aceh jadi lumbung pangan, pemerintah beri diskon pupuk 20%. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Pemerintah pusat menetapkan Provinsi Aceh sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk mendukung status tersebut, kementerian terkait telah menyalurkan bantuan masif berupa lebih dari 20 ribu unit pompa air ke seluruh wilayah Aceh guna mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian lewat sistem pompanisasi. Strategi penguatan pangan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Sudaryono di sela-sela prosesi pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi Aceh yang diketuai langsung oleh T.A. Khalid di Gampong Lamtoy, Kecamatan Cutgeli, Kabupaten Aceh Besar, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Aceh menjadi salah satu target utama program pompanisasi sejak saya mendapatkan penugasan menjadi Wakil Menteri Pertanian. Kalau tidak salah, pompa air sudah dibagikan lebih dari 20 ribu pompa air di seluruh Aceh, kata Sudaryono. Kemudian Sudaryono menjelaskan bahwa kehadiran ribuan pompa tersebut memungkinkan area persawahan yang dekat dengan sumber air menerapkan sistem pompanisasi sehingga para petani dapat memaksimalkan masa penanaman padi. Kemudian selain pompanisasi, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan fasilitas pengairan secara menyeluruh, serta ia menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk memberikan infrastruktur vital pertanian. Lebih lanjut, menurut Sudaryono, ketersediaan air merupakan faktor paling mendesak dalam menentukan keberhasilan masa tanam seorang petani. Oleh sebab itu, tegasnya bahwa irigasi tersebut sangat penting karena keberadaan air bagi para petani pasti akan bermanfaat saat menanam padi. Sebagai langkah pelengkap dari pemenuhan kebutuhan air, pemerintah juga memberikan jaminan ketersediaan serta keterjangkauan harga pupuk di pasaran demi meringankan beban operasional para petani. Lebih lanjut, terang Sudaryono, melalui integrasi program bantuan fasilitas dan subsidi ini, pemerintah optimis tren positif ketahanan pangan nasional akan terus terjaga. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia dalam menghentikan keran impor komoditas pangan pokok untuk konsumsi langsung masyarakat. Sebagai informasi tambahan yang memperkuat kondisi di lapangan, data cadangan pangan nasional saat ini dilaporkan berada dalam posisi yang sangat aman. Lonjakan hasil panen padi yang tinggi pada musim penghujan di awal tahun mampu menutupi dan mengompensasi dampak penurunan produksi akibat datangnya musim kemarau. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini. Polres Sebusalam dorong sekolah aktif cegah kejahatan anak. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Cegah ini adalah di sekolah yang bisa kita lakukan sosialisasi. Kemudian untuk upaya-upaya pencegahan lainnya,
3: Kepolisian Resor Sebusalam mendorong peran aktif lembaga pendidikan untuk mengantisipasi maraknya kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan di Kota Sebusalam. Kasat Reskrim Polres Sebusalam AKP Putu Gede Erga Purwito mengimbau seluruh sekolah agar tidak ragu mengajukan permohonan sosialisasi dan edukasi hukum bagi siswa sebagai langkah pencegahan dini. Selain pencegahan, Polres Sebusalam juga bersinergi ke dinas terkait, pihaknya menyediakan ruang pemeriksaan khusus yang steril agar korban tidak bertemu saksi lain dan tetap terjaga psikologis serta kerahasiaan identitasnya.
2: Nanti dari pihak sekolah, kami himbau juga sekolah manapun, bisa nanti bersurat kepada kami untuk mengundang kami untuk melaksanakan sosialisasi ke anak-anak ini. Karena kan upaya paling awal kita cegah ini adalah di sekolah yang bisa kita lakukan sosialisasi. Kemudian untuk upaya-upaya pencegahan lainnya, kami sudah berkoordinasi juga dengan dinas P2 TP2A, Litsos,

0: bagaimana untuk penanganan terhadap saksi dan korban ini, karena kan bagaimanapun juga hak mereka harus kita lindungi.
1: Selain itu, terkait tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2026, Kasat membenarkan tren tersebut meningkat dan data rinci akan dirilis resmi bersama Kapolres pada Desember mendatang. Ia juga menyebutkan saat ini Satreskrim Polres Sumber Salam tengah memburu pelaku KDRT yang kabur keluar daerah.
0: Harapan kami dengan penegakan hukum ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat Sumber Salam khususnya agar perkara-perkara seperti ini tidak lagi terjadi.
1: Polisi menegaskan setiap perkara didatangi profesional untuk memberikan efek jera dan menegakkan syariat Islam di Aceh. Dari Kota Sumber Salam, Juprianto melaporkan.
2: Atasi inflasi daerah di Sperindakop UKM Singkil gelar pasar murah. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Ya, adalahnya telur, tepung, itulah yang ada inflasi yang kita adakan.
4: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Sperindakop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program pasar murah maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindakop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya. Dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
5: Mungkin selain di sini, apakah akan diberlakukan ke di setiap kecamatan nanti atau bagaimana, Pak?
6: Iya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria. Ada jadwal yang begitu.
7: Maraton, Pak. Setiap kecamatan, ya?
6: Iya, sembilan kecamatan.
4: Sementara itu, menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
8: Senang, Bang. Karena ada pasar murah.
9: Selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murahnya dengan pasaran gitu mungkin ada enggak? Mungkin yang beda mungkin ada?
8: Ada. Gula. Kalau kita aja kan 19. Kalau di sini cuma 15. Telur itu juga. Kalau di warung-warung 50 lebih. Kalau di sini 48.
9: Mungkin ada masukannya, Kak?
8: Ya, kalau bisa ya sering-sering lah, Bang.
4: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter. Disperindakop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang hari ini. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dalam buletin berita selanjutnya esok hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
4: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring nggak selesai-selesai jadinya.
3: Lah, bukannya Ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya. Sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
5: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pro Dangdut,

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz di suasana siang hari ini. Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih. Kita coba menghadirkan lagu-lagu dangdut untuk program Pro Dangdut siang hari ini. Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu partisipasinya di 0823-7295-5892. Berlaku juga untuk pesan SMS dan juga pesan WhatsApp di nomor yang sama pendengar. Halo. Halo. Halo Pro Dangdut. Kemana ini suaranya? Halo, halo. Pertama, apa? Gak kedengeran suaranya ya? Mungkin bisa bergabung kembali masih di 0823 7295 5892.

0: Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Randy ini, Trans Subalna ini, Kak.
0: Bang Randy, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kabarnya gimana, Kak?
0: Kabarnya juga baik. Bang Randy, lagi sibuk apa ini?
1: Ini lagi bikin kandang ayam, Kak.
0: Lagi bikin kandang ayam. Banyak ayamnya?
1: Ya, enggak lumayan, lumayan lah, Kak.
0: Lumayan ya. Oke.
1: Banyak tapi ada gitu, Kak.
0: Kita temani lagu dari siapa nih, Bang Randy?
1: Lagunya dari apalah, Kak, dari Miss Call Cinta aja lah, Kak.
0: Miss Call Cinta. Oke, sebentar ya, dicari dulu. Salam-salam untuk siapa ini?
1: Salamnya buatnya Mbak Neneng. Terus buatnya ada Andre Tumangger, buatnya Erna, Cinta, Mbak Ela, buatnya Ayu, Aldo, Pak Bada Butar. Banyak semua aja lah, Kak, tanpa tersegali, Kak.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak ya, Kak, ya. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Baik, penelpon kita masih ditunggu. Silakan di 08237295589 untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut untuk program Pro Dangdut siang hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum Kak Neneng.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi Kak.
0: Untuk Erna, apa kabar siang hari ini Erna?
1: Kabar baik Kak.
0: Lagi apa aktivitasnya ini?
1: Lagi apa nih Kak? Lagi menggosok baju.
0: Menggosok baju, oke baik. Mau kita temani lagu darinya siapa siang hari ini?
1: Lagu apa Kak? Lagu Surga atau Neraka dari Hedi Sunjaya.
0: Sebentar ya, dicari dulu. Salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya untuk Pak Neneng aja Kak. Ada lagunya Kak.
0: Darinya Happy Sunjaya.
1: Iya, Surga atau Neraka.
0: Oke, baik. Ada nih, nanti dihadirkan ya.
1: Iya, itu aja ya Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Masih kami tunggu untuk penelponnya, silakan di 08237295 5892. Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat atau juga pesan WhatsApp, silahkan pendengar ya, dikirimkan pesan Anda. Kami tunggu partisipasi Anda di siang hari ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Halo. Siapa nih?
1: Aku sih.
0: Loh, kok miss call doang sih? Gak punya duit ya? Cacingan dah loh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Untuk penelpon masih kami tunggu Anda yang ingin bergabung di program Prodangdut siang hari ini di 0823 7295 5892.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
0: Ini Nosa Manik, Kak, di Gelombang.
1: Bang Nosa Manik, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Kak, baik-baik aja.
1: Mantap. Lagi apa ini aktivitasnya ini?
0: Lagi istirahat ini, Kak. Siap kerja tadi di kebun. Ini lagi istirahat, Kak.
1: Istirahat ya. Mau kita temani lagu dari siapa ini, Bang Nosa?
0: Ini, Kak, dari Mansur S, Gadis atau Janda.
1: Gadis atau janda, sebentar ya, kita carikan dulu. Mungkin ada salam-salamnya, silahkan.
0: Salamnya buatnya Kak Peniar, mudah-mudahan sehat selalu ya kakakku.
1: Amin.
0: Buatnya Robah Dabutar, Pak Mai, ada Kak Cinta, Andre Tumangger, ada juga Tandur Musna, ada Erna di Singkil, Gosong Pelaga, buatnya Mas Boy. Ada Randy Kemangger di Lembal, no. Mudah-mudahan sehat hasilnya. Pak Rawati. Terus buat semua-semua aja, Kak.
1: Oke.
0: Terima kasih ya, Kak.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ya, untuk penelpon lainnya masih kami tunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung pendengar di 0827295598 untuk program Prodangdut di siang hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Baik pendengar, kita masih coba untuk menyapa penelpon yang ingin bergabung masih di program Prodangdut untuk siang hari ini. Line teleponnya di 0823 7295 5892.

Siang hari ini pendengar, kami akan menghadirkan tentunya lagu-lagu dangdutnya hingga menjelang pukul 15 ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, kami persilahkan ini baik di nomor telepon kami atau juga untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau juga pesan WhatsApp di nomor yang sama 0823 7295 5892.

masih bersama RRI Singkil untuk suasana siang hari ini. Ya, masih di program Pro Dangdut. Untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut, masih kami tunggu partisipasinya melalui line telepon di 0823-7295-5892. Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp, silakan Anda kirimkan di nomor yang sama, pendengar ya. Untuk penelponnya, kami tunggu di siang hari ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: telepon kita untuk siang hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Neneng.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Tony di Gunung Meriah.
0: Bang Tony, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat, lagi istirahat ini duduk.
0: Lagi istirahat duduk ya. Mau kita temani lagu dari siapa nih Bang Tony?
1: Ada apa? Genre modern.
0: Genre modern?
1: Iya.
0: Sebentar ya, dicari dulu ya. Mungkin ada salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya pertama buat Neneng, semoga selalu panjang umurnya, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan temani Bang Randy dan semua-semualah pendengar. Karena ini di mana pun berada, dari akademi. Bang, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Pak Mei.
0: Iya benar.
1: Apa kabar Pak Mei?
0: Baik. Kapan pulangnya dari Jogja?
1: Ah, sudah lama Pak Mei.
0: Ya,
1: ah, masa sih? Kan masa. Kan udah dengar lagi nih Pak Mei.
0: Iya.
1: Gimana Pak Mei siang hari ini mau request lagunya dari siapa ini?
0: Dari Tiko Per Angel ya.
1: Apa?
0: Tiko Per Angel Jalan Berlobang.
1: Sebentar ya, kita carikan ya Jalan Berlobang.
0: Iya.
1: Sebentar kita cari maksa dulu.
0: Pertama buat meneneng semangat ya selalu ya.
1: Iya.
0: Yang barusan turun siapa tadi? Meneng.
1: Ah, gimana?
0: Yang barusan turun.
1: Siapa tadi ya, Bang Anto ya?
0: Siapa?
1: Bang Anto ya? Udah lupa.
0: Ya, Bang Anto lah ya. Bang Anto nih mungkin ya.
1: Mungkin ya.
0: Sama Angi, buat Pak Rendi, buat Bebehman, Bang Windu Sober, Mama Lolo, Bang Kus, Mas Roy, buat warga Bungus, para Wati, Ayu Anti, Bang Apeti, Mama Indah, buat semua orang yang dengar aja lah ya Mbak Neng. Halo ya Mbak Neng.
1: Ada nanti dihadirkan ya.
0: Ya, makasih Mbak Neng ya.
1: Ya, sama-sama.

Penonton lainnya masih ditunggu, silakan Anda yang ingin bergabung pendengar di 0823-7295-5892. Itu juga bisa Anda gunakan untuk mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau juga pesan WhatsApp pendengar. Karena memang waktu kita nggak banyak lagi, jadi untuk Anda ayo buruan ya, jangan sampai kehabisan waktu nih. Karena batas waktu kita hingga menjelang pukul 15 saja pendengar untuk program Prodangdut siang hari ini.

Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 15 ya. Nampaknya untuk penelpon kami akan cukupkan di suasana siang hari ini untuk program Pro Dangdut. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung merequest lagu-lagu dangdut di suasana siang hari ini, pendengar. Sekaligus saya Wahyu Setianingsih juga pamit undur diri dari ruang simak Anda. Nah, saya yang sudah bersama Anda di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali untuk suara-suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: audiolibrary.rri.co.id.

Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak.

0: RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan terus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi

0: ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
0: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
0: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau bisa kan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
2: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Makasih.
3: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
4: Beranda Asta Cipta.
5: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal, karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
9: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
9: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses dulu pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
9: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakan. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
9: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya. 6%, 8%.
9: Pajak belum.
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
9: Tidak masuk akal, Pak.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
9: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
9: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
9: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
9: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
9: Itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
9: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
9: Terima kasih. Ya. Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Asta Cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Asta Cita.

0: Asta Cita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli saat ini, kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lalai ia dari sholat, maka hendaklah ia sholat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku. Hadis riwayat Muslim.
2: Doa mohon panjang umur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
2: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz ya, yang dipancarluaskan melalui jalan radio nomor 1 Kota Wangi dan Singkil Utara. Salam hangat, siring, salam sejahtera untuk Anda semua sore ini ya. Semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua ya. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari ini, terkhusus mungkin untuk para pendengar setia RRI yang sedang bekerja ataupun yang sedang membereskan rumah.

0: masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat, ataupun mungkin ada sebagian dari kita yang mungkin sedang terbaring sakit, ya semoga penyakitnya segera diangkat dan kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Kami akan membuka layanan telepon untuk Anda di 0823 7297 7295 5892. Di ujung telepon pendengar sudah ada yang bergabung. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Opung Tio.
0: Opung Tio, di mana Opung Tio?
1: Di Papak Barat. Ada namanya di situ.
0: Namanya nggak ada, nggak nampak.
1: Oh, nggak dibuat.
0: Nggak dibuat.
1: Iya, dibuatlah namanya Opung Tio di Papak Barat.
0: Oke, nanti kita buat nama Opung Tio di Papak Barat. Bagaimana cuaca di Papak Barat, Opung Tio?
1: Gelap, banyak awan.
0: Banyak awan ya, banyak awan atau banyak asap?
1: Asap.
0: Tetap semangat untuk warga Papak Barat. Di sini pun juga memang sudah 2 hari terakhir ini memang banyak asap juga sini Opung Tio.
1: Iya, ini agak lebih 3 hari.
0: Lebih 3 hari ya.
1: Asapnya.
0: Semoga segera berlalu ya sehingga kita bisa bernapas lebih nyaman. Oke.
1: Seperti kayak mau hujan terus gitu, dan enggak karena asapnya.
0: Benar sekali. Sehat ya, Opung Tio?
1: Sehat. Ibu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar saya sehat juga, Opung Tio. Oh, iya. Siaran RRI bagaimana di Papak Barat? Jelas kah?
1: Jelas. Kadang kalau sore, kalau malam enggak. Kalau siang kayak gini agak sore-sore jam 4 gini agak. Lumayan lah suaranya.
0: Iya ya, ini kita lagi masa-masa dalam perbaikan sih, memang ada yang diperbaiki gitu.
1: Oh iya, kalau malam banyak angin dia, banyak angin.
0: Iya ya, oke, nanti semoga cepat selesainya dan siarnya lebih bagus lagi.
1: Amin lah, iya.
0: Baik, untuk Opung Tio mau dengar lagu apa ini Opung?
1: Ulos Saput.
0: Ulos Saput. Oke.
1: Iya.
0: Opung Boru.
1: Nah, ada kan?
0: Ulos Saput ada dong. Ulos Saput.
1: Iya.
0: Boru apa ini, Opung Tio?
1: Oh, ini Boru Semanggor.
0: Opung Tio. Oke. Baik. Ulos Saput nanti kita hadirkan.
1: Itu bintang kan, Pak? Itu bintang kan?
0: Junta, Simanjunta.
1: Oh, Simanjunta, bukan itu si bintang.
0: Bukan.
1: Oh.
0: Nanti kita hadirkan lagunya untuk Opung Tio. Salam-salamnya.
1: Ya, salam-salamnya buat itu lah. Pertama saya terlalu.
0: Amin.
1: Semangat. Nah, baru buat udah banyak yang naik itu.
0: Baru Opung Tio yang pertama nih.
1: Oh iya ya. Baru di pertama Opung Tio ya.
0: Iya.
1: Berarti untuk semua pendengar aja lah, tanpa terkecuali dalam pompa aja di udara ya, ya itu ya. Selamat sore lah itu ya, makasih banyak.
0: Sore kembali kasih. Oke, baik pendengar. Ada itu cinta ya, itu. Opung Tio di seputaran Papak Barat baru saja bergabung. Kita coba sapa. Ada siapa di mana? Halo, Horas.
2: Halo Horas, selamat sore Leku.
0: Sore kembali untuk Leku Pak Mei.
2: Halo Leku, halo.
0: Ibaro cuaca di perlilitan.
2: Ada kabut oleh jarak pandang paling 50 km itu.
0: Tetap semangat ate.
2: Kabut oleh.
0: Di kobun ijabu.
2: Kobun lek kobun.
0: Di kobun tetap semangat. Musim aha.
2: Musim apa lah, musim masa.
0: Musim masa.

0: Oke, oke. Lagu Ahu Bait Tulai, asa semangat. Iko bun. Hah?
1: Yang Trio Maduma.
0: Trio Maduma, judul lagu na.
1: Songon Roda Ni Parati.
0: Songon Roda Ni Parati.
1: Orang
0: lelo. Oke, salam salamnya le.
1: Salam lah, mulai kan cerita lagi, satu.
0: Mulai ate.
1: Mulai mah ispel, mulai horse mulai.
0: Horas le. Oke, ada Pak Mei ya di seputaran Barlitan. Semoga sore ini ya keadaan warga Parlilitan, Pak-Pak Barat ya, meskipun memang kabut asap, tetap semangat, tetap utamakan kesehatan, jangan lupa pakai masker ya untuk beraktivitas. Baik, kita coba sapa di ujung telepon, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Kembali Bang Mulyadi.
0: Siapa di mana ini?

0: Dia kan pura-pura nggak kenal aja. Padahal di sini ada sih namanya Ernawati Gosong.
1: Kok tahu abang itu nama panjang Erna, bang?
0: Tebak-tebak aja, tebak-tebak buah manggis.
1: Iya betul kali, bang itu nama asli Erna, bang Ernawati.
0: Oh betulnya itu.
1: Iya.
0: Oke, berarti nggak salah ya?
1: Enggak.
0: Oke, baik. Untuk Erna lagi apa ini?
1: Iko bang, lagi mencari ikan nila di kolam ini ha, besar-besar dan ikannya.
0: Ikan apa?
1: Ikan nila bang, ada pula anak-anaknya yang melahirkan tuh.
0: Wah, ala bisa kita panggang tuh, panggang paca, indah?
1: Ah, udah, enggak mau datang rumah Erna.
0: Itulah dah, ala bisa kita panggang paca?
1: Kayaknya balon kok bang.
0: Balon ya, alalah.
1: Tapi yang besarnya baru apa kok bang, baru 2 biji itu bang. Karena kenapa kio bang, kemarin itu banyak apa malam dipancing orang bang.
0: Itu yo, oke.
1: Makanya nggak ada kami.
0: Oke, bang apa nyo? Lagi apa kok maksudnya?
1: Nggak ada bang, lagi duduk santai aja.
0: Oke, nah mau lagu apa kok?
1: Lagu dari Carolina, Salah Semula.
0: Salah Semula, siapa yang salah?
1: Dia lah bang, karena dia yang nyakiti Erna.
0: Hahaha, baik itu pulo.
1: Biar aja dia denger bang.
0: Jangan malah apa, pecaka.
1: Bah dia yang duluan bang, bukan Erna.
0: Oh iya, oke. Salah Semula, salam-salamnya untuk siapa saja?
1: Terutama untuk Bang Mulyadi sama Kak Riani. Terus buatnya Opung Tio tadi, salam kenal dari Erna. Salam spesialnya buatnya orang yang menyakiti Erna aja kok bang, itu aja ya bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, ada Erna di Gosong Telaga Barat. Ya, untuk penelpon kita break dulu. Kita dengarkan beberapa lagu yang telah direquest oleh sahabat setia RRI ya. Ada Opung Tio, ada tadi Naik Kita Pak Mei di Perlilitan ya kalau enggak salah ya. Ada Erna, tetap semangat untuk sore hari ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu pertama dari Tanah Batak akan kita dengarkan dari Perdana Trio Ulos Saput.

Ada tiga lagu telah kita dengarkan ya, dari Tanah Batak dan juga dari Tanah Papak ya. Semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur suasana sore Anda untuk hari ini. Dan kembali pendengar, kami hadirkan yaitu program Dendang Daerah Singkil, lagu-lagu daerah akan menemani Anda sampai di penghujung pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dua ataupun tiga penelpon terakhir akan coba kami sapa, masih di 0823 7295 5892.

0: Baik, benar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar, untuk sore ini di studio menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan bergabung dengan program Satu Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 sore ini. Informasi seputar Aceh dan sekitarnya akan kita dengarkan ya dari berbagai wilayah ya, tak khusus untuk Aceh. Dari radio nomor 1 Singkil Utara, selamat mendengarkan.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Husmawe, Malabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Banda Aceh Rahmat Priandoko mengungkapkan sektor kepabeanan dan cukai di Aceh saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain minimnya eksportir yang menyoroti aktivitas perdagangan di Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Berikutnya gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh jalin kerjasama dengan International Labor Organization atau ILO dalam penguatan kapasitas peracik parfum. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada International Labor Organization, ILO, selama pelaksanaan program Promise 2 Impact di Jakarta, termasuk memperoleh penghargaan atas kerjasama yang terjalin. Eliza berharap kerjasama ini terus berlanjut dan semakin banyak peracik parfum Banda Aceh yang bisa berkembang dan bersaing. Eliza turut meminta agar Promise ketiga dapat hadir di Banda Aceh, memberikan pelatihan penguatan kota parfum, serta dengan adanya kerjasama peracik parfum menjadi lebih profesional dan berdaya saing secara lokal, nasional maupun internasional.
2: Kita menantikan Promise to Impact 3 untuk juga akan hadir di Banda Aceh, terus memberikan pelatihan untuk penguatan kota parfum, dan harapannya insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama bersama ILO ini para peracik parfum kita menjadi lebih profesional, lebih baik, lebih berdaya saing.
1: Adapun program Promise 2 Impact dari ILO bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengumumkan pencapaian akhir fase kedua dan rencana pelanjutan ke fase ketiga. Pencapaian tersebut meliputi penyaluran akses pembiayaan dan tabungan formal senilai 584,3 miliar rupiah dengan penerima manfaat yang menjangkau 25.378 UMKM, pelatihan dan digitalisasi kepada lebih dari 2.300 wirausahawan serta mendigitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat BPR, termasuk mengintegrasikan 2.054 peternak sapi perah dengan sistem ERP, memfasilitasi ekspor 32 ton minyak nilam senilai 30 miliar rupiah, serta mendukung petani rumput laut dan komoditas lokal di Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Gerakan Pangan Murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pangan Aceh menyediakan 1.500 paket sembako bersubsidi seharga Rp160.000 per paket dalam gerakan pangan murah memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 di halaman kantor Dinas Pangan Aceh pada Kamis 15 Oktober 2026. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan 1 papan telur. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Aceh. Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra mengatakan kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pasar tani murah yang menyediakan berbagai komoditas seperti cabai merah dan hijau keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, serta kentang.
4: Paket ini kan kita paketnya beras, telur, minyak goreng, dan gula ya. Tapi tadi juga ada cabai yang selama ini memang harga cabai di pasaran itu Rp80.000. Alhamdulillah tadi kita bisa menekan harga Rp65.000. Jadi sebentar saja pun sudah habis.
3: Ia menambahkan gerakan pangan murah juga akan dilaksanakan di sejumlah daerah lainnya di Aceh, di antaranya Aceh Tengah, Loksemawe, dan Aceh Tamiang, untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah turut memfasilitasi distribusi pangan melalui bantuan ongkos angkut bagi distributor yang memasok komoditas dari luar Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu menekan harga pangan, terutama komoditas yang mengalami kenaikan. Menurut Surya, saat ini lebih dari 17 ton cabai merah keriting dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pasokan yang sebelumnya didatangkan dari Sumatera Utara, kini juga diperoleh dari Aceh Tengah. Melalui gerakan pangan murah dan dukungan distribusi tersebut, Dinas Pangan Aceh berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau, serta stabilitas harga pangan dapat terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan atau DP2KP Kota Banda Aceh menghadirkan

0: UMKM Pasar Tani. Selain menawarkan berbagai produk makanan, kegiatan tersebut juga menyediakan mie gratis bagi masyarakat. Kehadiran stand UMKM ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku usaha. Salah satu pelaku UMKM, Anna, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan UMKM dapat membantu pelaku usaha dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
1: Kebetulan kita yang di sini, kita ada dari UMKM Kartride. Dari sebelah sana juga ada, tapi dari pasar tani. Sangat membantu masyarakat ya dengan kondisi perekonomian yang harga besar. Kami berharap kegiatan ini selalu melibatkan para UMKM. Jadi istilahnya membantu penjualan.
0: Sementara itu, salah satu warga Samaria menyambut baik kegiatan tersebut karena masyarakat dapat menikmati berbagai produk pangan dengan harga yang terjangkau.
2: Sangat membantu ekonomi kami. Setelah ada mie gratis, selain ada pangan murah, ada mie gratis, alhamdulillah bisa membantu. Banyak harapannya lebih ada lagi yang kayak gini lah.
0: Melalui kegiatan ini, diharapkan keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan pemerintah dapat terus ditingkatkan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Anajwa Maharani, melaporkan.
3: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Rahmat Priyantoko, mengungkapkan sektor kepabeanan dan cukai di Aceh saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain minimnya eksportir, juga menyoroti aktivitas perdagangan di Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Rahmat dalam forum konsultasi publik yang digelar Bea Cukai Banda Aceh pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Munsir Budiana.
4: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh hari ini menggelar forum konsultasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko itu menjadi wadah bagi pengguna jasa dan importir serta pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap rancangan standar pelayanan di lingkungan Bea Cukai Banda Aceh. Rahmat mengatakan komunikasi dan keterlibatan pengguna jasa menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu dibenahi. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan komitmen bersama, baik dari pihak Bea Cukai maupun pengguna jasa. Pelayanan diharapkan semakin baik, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
5: Koordinasi dengan jadi partisipasi, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, terutama untuk Bea Cukai Banda Aceh, mohon nanti disampaikan kepada kami. Tentunya namanya partisipatif itu yang memperbaiki dari keduanya.
4: Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan sektor kepabeanan dan cukai di Provinsi Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan. Saat ini terdapat 3 importir yang terlibat dalam kegiatan impor, 7 eksportir, serta 4 pelaku usaha di bidang cukai yang disebut aktif. Ia juga menyoroti aktivitas perdagangan Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Rahmat juga menilai keberadaan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara internasional menjadi modal penting bagi Provinsi Aceh. Menurutnya, keberadaan bandara internasional merupakan kebanggaan daerah sekaligus perlu dijaga untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pelayanan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Ngemis kini kian meresahkan sebagian masyarakat Kota Lhokseumawe, lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Berikut laporan Albara Maulana.
1: Usai dilantik sebagai Gecik Gampung Tepuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tepuk Tengah berpotensi mengalami.
2: Masih lihat lagi merokok, habis itu

0: pakai celana bermerek minta uang.
1: Gelandangan dan pengemis atau yang akrab dengan nama panggilan gepeng kini kian meresahkan masyarakat Kota Loksmawe. Lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Kepada RRI, pengakuan itu disampaikan salah seorang warga Kota Loksmawe, Cindy Hangreni. Dirinya sering sekali dihadapi oleh pengemis yang memaksa dan mematokkan jumlah uang pemberian. Bahkan jika jumlah uang yang diberikan tidak sesuai keinginan, sang pengemis tidak menerima dan meminta tambahan atau mengembalikan uang tersebut. Selain itu, ungkap Cindy, para gepeng memiliki fisik yang dianggap masih sehat dan bugar, serta dirinya juga pernah melihat seorang pengemis yang mengenakan pakaian rapi dan bermerek, dihiasi dengan berbagai aksesoris badan, seperti jam tangan, emas, dan lain-lainnya. Meskipun Cindy tetap memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis, dirinya sangat berharap peranan pemerintah setempat untuk membenahi dan memberi pekerjaan yang layak kepada para gepeng tersebut, sehingga mereka tidak membuat resah lagi masyarakat.
0: Ya biasa aja, cuman adalah 1-2 orang kalau yang minta-minta itu maksa, harus ngasih. Ada juga yang dengan cara bercerita dulu awalnya, ujung-ujungnya minta duit. Banyak ragam lah. Ada yang sehat lagi, masih muda, sehat, masih seger, badannya kayak gak wajar lah untuk minta-minta. Urusan yang berdosa tuh dia sama Allah lah, yang penting saya kasih aja. Saya pernah kasih uang 500 perak dibalikinnya. Ya udahlah, saya nggak mau kasih lagi lah, orang saya kasih 5 perak dikasih dibaliinnya. Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek minta uang.
1: Kembali dijelaskan Cindy, sejauh ini pengemis tidak hanya di usia yang sudah tua saja, anak di bawah umur pun kini ikut meminta belas kasih dari orang lain. Padahal seusianya harus mengemban ilmu di lembaga pendidikan guna mewujudkan masa depan. Oleh karena itu, Cindy kembali berharap agar pemerintah untuk fokus dan membina sejumlah pengemis atau gepeng yang ada di Kota Loksmawe. Reporter RRI Loksmawe, Albara Maulana melaporkan.
2: Gaji Tumpu Tengah prioritaskan normalisasi saluran bantuan lansia, pembenahan administrasi, dan pemberdayaan pemuda dalam 100 hari kerja. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Usai dilantik sebagai Gecik Gampung Tumpuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tumpuk Tengah berpotensi mengalami banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampung untuk mengurangi resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah Gampung merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
4: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang ke apa, bidang sosial itu saya ada program, yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan di tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
3: Di bidang sosial, pemerintah Gampung juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLT ekstrim pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari kerja, Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampung RKPG, pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampung APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampung RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
4: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP, pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial saya sekarang lagi mapping kembali masalah pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tungoh dan juga ber-KK Tumpuk Tungoh.
3: Sementara itu di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan aparatur gampong, tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasai Utara kita menuju Malabo.

0: Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi. Berikut laporan Fauza Tunisa.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum, yakni sistem penyediaan air minum atau SPAM Kabupaten Aceh Barat di Aula Kantor Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi 14 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan studi kelayakan untuk pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pengembangan SPAM. Ia juga mengingatkan agar petugas melaksanakan sensus secara menyeluruh dengan pendekatan humanis kepada masyarakat.
2: Kita sebagaimana tadi saya sampaikan, insya Allah nanti PDAM ini bisa B2B atau kerjasama antara pihak investor yang saat ini sedang dilakukan studi kelayakannya oleh PT Moya. Target kita, harapan kita masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang sehat, memenuhi standar kesehatan baik secara fisik maupun secara kimia.
1: Ia juga berharap hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan studi kelayakan sekaligus mendukung rencana peningkatan layanan air minum bagi masyarakat. Sementara itu, Basri, Direktur Perumdam Tirta Melabuh, apresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan para pemangku kepentingan dalam upaya menghadirkan investor untuk membantu pengembangan perusahaan daerah tersebut.
3: Kemudian, perlu kami sampaikan bahwa ini ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah Aceh Barat, stakeholder yang telah bahu-membahu dalam rangka menjemput bola, yaitu PT Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersendiri. Kami sangat mengapresiasi selaku operator di Perumdam Tirta Melabuh dengan adanya investor yang masuk dan membantu perusahaan yang sedang sakit.
1: Sementara itu, perwakilan PT Moya Indonesia, Muhammad Arif Noverianto, menjelaskan bahwa sensus diperlukan untuk memperoleh data yang menjadi dasar penentuan rencana pengembangan SPAM, termasuk metode dan tahapan pelaksanaannya.
4: Nah, dalam rangka penyusunan studi kelayakan, itu kami membutuhkan adanya kegiatan sensus untuk kami bisa menentukan rencana pengembangan berikutnya. Seperti apa metodenya, kemudian bagaimana penahapannya, itu yang akan kami tamu berdasarkan hasil sensus yang akan dilaksanakan.
1: Sensus tersebut menyasar 44.900 properti di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Juan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Kawai 16. Pelaksanaan sensus melibatkan sekitar 110 hingga 120 petugas dengan dukungan teknis dan koordinasi lapangan dari konsultan PT Pireta Sigma Engineering, yang mana hasil sensus tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat, sehingga akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan memenuhi standar kesehatan dapat terus ditingkatkan. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya sosialisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna mencapai target aktivasi secara nasional. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya untuk mencapai target aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna memaksimalkan fasilitas digital yang tersedia. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
6: Kita juga sudah mengimbau masyarakat, kita datang ke tahap awal ini, kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan IKD. Dan baru-baru ini kita kerjasama dengan Polres juga pernah, dengan Kodim kita datang ke sana untuk masang IKD Babinsa. Karena salah satu agen perlinsos itu adalah orang Babinsa.
5: Yani mengatakan hingga saat ini capaian aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital di Aceh Barat baru mencapai 10% dari 20% target nasional. Hingga saat ini sebanyak 8.103 akun IKD telah teraktivasi. Lebih lanjut, Yani juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan jemput bola ke lapangan baik terkait aktivasi IKD maupun perekaman dokumen kependudukan sipil. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Kantor KPPN Melabuh bersama tim pembinaan desa anti korupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis pembinaan 5 kampung percontohan anti korupsi tahun 2026 guna memperkuat tata kelola pemerintahan kampung. Berikut kembali dilaporkan Fauzatun Nisa.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Tipe A1 Melabuh bersama Tim Pembinaan Desa Antikorupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis Tim Pembinaan Desa Percontohan Antikorupsi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 pada Rabu pagi 14 Oktober 2026 di Aula Kantor KPPN Melabuh. Rapat ini membahas internalisasi pembangunan zona integritas pada 5 kampung percontohan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Kepala KPPN Melabuh, Syahrawi Munte, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan mendorong aparatur pemerintah, termasuk aparatur gampung, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pemungutan liar maupun biaya yang tidak semestinya.
7: Tujuan kita membina desa ini adalah, ya ini kan sebenarnya tujuan dari seluruh program pemerintah, agar setiap layanan bebas dari anti korupsi. Kami dari KPPN tentu mendorong dengan sangat ya, dan menghimbau tidak hanya desa sebenarnya, seluruh satker agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
1: Ia juga menjelaskan bahwa upaya tersebut perlu didukung tata kelola keuangan yang baik, prosedur operasional standar yang jelas, serta sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Irwandi, Inspektur Pembantu Khusus atau Irbansus Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, menjelaskan bahwa pembinaan desa percontohan anti korupsi menyinergikan sejumlah program yang memiliki tujuan serupa, yakni memperkuat integritas dan mencegah korupsi di tingkat kampung.
8: Di sini inspektorat berperan selaku motor penggerak dari 3 program ini karena tujuannya sama, maka kita payungi program ini dengan siugap sinergi untuk kampung berintegritas itu dalam rangka pembentukan desa percontohan anti korupsi. Dari 3 program ini punya kesamaan tujuan, sehingga kita gabungkan menjadi satu.
1: Sinergi tersebut menghubungkan program desa percontohan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, program jaga desa dari Kejaksaan, serta upaya pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Tahapan pembinaan meliputi sosialisasi dan pemetaan kondisi awal untuk mengidentifikasi aspek tata kelola yang perlu diperkuat. 5 kampung menjadi proyek percontohan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kampung Suwa Indrapuri dan Kampung Belakang di Kecamatan Juan Pahlawan, Kampung Cut Darat di Kecamatan Samatiga, Kampung Penaga Pasi di Kecamatan Merbo, serta Kampung Menasah Buloh di Kecamatan Kawai 16. Sebagai tindak lanjut, kegiatan KPPN Melabuh akan mendorong pendampingan terhadap 5 kampung tersebut, terutama dalam pembenahan tata kelola pemerintah, penyusunan SOP, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyempurnaan regulasi yang diperlukan. Evaluasi terhadap kesiapan masing-masing kampung juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembinaan berjalan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menjadi landasan bagi perluasan pembinaan kampung-kampung lain di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanokayo.

0: Kabupaten Asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah dan BPBD Bener Meriah himbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, di pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
1: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Daya beli masyarakat terhadap kerajinan Kerawang Gayo mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
3: Penjualan kerajinan Kerawang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah turut mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Kerawang Gayo merupakan produk budaya sekaligus identitas masyarakat dataran tinggi Gayo yang memiliki nilai filosofis dan adat dalam setiap motifnya. Akan tetapi, lesunya sektor pariwisata berdampak pada penurunan omset dan volume penjualan. Toko oleh-oleh dan suvenir juga kehilangan sebagian konsumen akibat berkurangnya kunjungan wisatawan. Ida Kerawang, salah seorang perajin di kawasan Bebesen, berharap akses jalan menuju Takengon segera kembali normal agar wisatawan dari luar daerah kembali berkunjung dan penjualan kerajinan meningkat.
4: Untuk saat ini ya, mungkin bahan baku karena udah naik semua, bukan seperti biasa lagi. Jadi otomatis kita dalam menjual itu harus dinaikkan harga, di situ mungkin banyak kendalanya. Untuk jalan menuju Takengon ini, kalau untuk biasanya para wisata kan sering datang, kalau sekarang ini kan tidak ada, di situ kendala bersama. Kalau untuk pengrajin, kalau pemasaran lah kayak gitu.
3: Ida menambahkan, selain berkurangnya jumlah wisatawan, kenaikan biaya produksi turut mendorong naiknya harga jual kerajinan, sehingga semakin memengaruhi daya beli masyarakat. Pemulihan kunjungan wisatawan kini menjadi salah satu harapan para perajin, agar penjualan Kerawang Gayo kembali bergairah, usaha tetap bertahan, dan lapangan kerja bagi masyarakat yang memproduksinya kembali terbuka. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhut Smawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. SMA Negeri 1 Sabang tekankan kedisiplinan siswa, cegah siswa terlambat, dan kepala sekolah pantau gerbang saat pagi hari. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Kepala Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI menjadikan peningkatan kedisiplinan siswa khususnya ketepatan waktu kehadiran sebagai prioritas utama sejak dirinya dilantik. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap untuk membangun kesadaran siswa agar datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Helmi mengatakan secara umum siswa SMA Negeri 1 Sabang telah menunjukkan kedisiplinan yang baik dalam proses pembelajaran. Namun kebiasaan datang terlambat pada pagi hari masih menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal itu, ia secara langsung memantau kedatangan siswa di gerbang sekolah, baik sebelum jam pelajaran dimulai maupun selama aktivitas belajar berlangsung.
7: Sebenarnya kan hadirnya saya di pintu gerbang itu diin memberi motivasi kepada guru, meyakinkan guru bahwa kita sudah selayaknya melayani siswa dengan baik. Tidak hanya kepada siswa yang terlambat, tapi fokusnya adalah semua siswa. Kita layani dengan baik. Dengan melayani yang baik, mereka pasti aman dan aman di sekolah.
6: Dalam penerapan disiplin, Helmi memilih pendekatan edukatif dengan memberikan konsekuensi positif kepada siswa yang datang terlambat, seperti membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Ia menegaskan tidak membenarkan hukuman fisik karena

0: dukungannya terhadap kebijakan yang diterapkan Helmy sejak menjabat sebagai kepala sekolah. Menurutnya, tindak lanjut terhadap siswa yang terlambat dapat mendorong tumbuhnya kesadaran untuk lebih menghargai waktu dan mematuhi aturan sekolah.
1: Saya sangat mendukung tindakan Pak Helmy karena selama Pak Helmy menjabat di SMP,

0: Universitas Inovatif dan Beranut berkarya.
1: Melalui visi menjadikan SMA Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang menjunjung solidaritas, kreativitas, inovasi, dan keberanian berkarya, Raihan mendorong seluruh siswa untuk saling mengingatkan dan bekerja sama dalam menaati aturan. Ia berharap semangat keberanian

0: dengan menjamin hak masyarakat terhadap akses informasi publik. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sumbersalam menegaskan komitmen memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Sumbersalam Muhammad Rasid Bancin, evaluasi keterbukaan informasi publik di kantor Komisi Informasi Aceh, Banda Aceh. Di hadapan komisioner, Wali Kota Sumbersalam menyatakan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan adalah hak mendasar yang wajib dipenuhi badan publik. Wali Kota Sumbersalam juga menjelaskan bahwa pijakan hukum layanan informasi di Sumbersalam telah terbangun sejak terbitnya keputusan Wali Kota nomor 188.45/22/2014. Landasan itu menjadi acuan utama pembentukan struktur PPID utama dan PPID pelaksana di setiap satuan kerja. Meski menghadapi keterbatasan alokasi anggaran, pemerintah Kota Sumbersalam tetap mengoptimalkan sarana pelayanan berbasis tatap muka atau offline maupun portal digital atau online, agar masyarakat tetap mendapat hak informasi secara memadai. Wali Kota Sumbersalam juga berharap ke depan pelayanan informasi publik di Kota Sumbersalam akan semakin baik dan transparan. Dari Kota Sumbersalam, Juprianto melaporkan.
0: Program TMMD Aceh Singkil, akselerasi menuju pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat. Berikut laporan Salihin Barus.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh secara resmi dibuka Selasa 13 Oktober 2026. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program lintas sektoral ini menerjunkan ratusan prajurit TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, dan terisolir, terutama di wilayah desa Kuta Tinggi dan Tutuhan, Kecamatan Simpang, Kanan Cisingkil. Pasiter Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Cisingkil, Kapten Infantri Bahagia Sinuaji, dalam laporannya menjelaskan, untuk secara fisik TMMD ke-130 ini di Kabupaten Cisingkil, khusus untuk pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 1.350 meter. Kemudian pembuatan talut beton sepanjang 130 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 unit. Sementara untuk kegiatan non-fisik, Kapten Infantri Bahagia Sinuaji mengatakan, prajurit akan melaksanakan kegiatan bakti kepada masyarakat, di antaranya melakukan rehab rumah tidak layak huni 1 unit dan pengobatan massal, serta pemberian sembako dan pemberian santunan kepada anak yatim. Serta pihaknya juga menggandeng Disperindakkop dan UKM Aceh Singkil untuk melakukan dan menggelar operasi pasar murah. Sementara itu di tempat yang sama, seusai mengikuti serangkaian kegiatan upacara pembukaan TMMD ke-130 tahun 2026 di Aceh Singkil, Komandan Kodim dan Dim Kabupaten Aceh Singkil, Letkol Kaf M. Aminuddin menjelaskan, mulai hari ini pihaknya bersama seluruh petugas yang tergabung ke dalam satuan tugas atau Satgas TMMD tersebut akan melaksanakan pembukaan jalan Kuta Tinggi menuju Tutuhan Simpang Kanan Aceh Singkil sepanjang lebih kurang 1.350 meter. Di mana awalnya jalan tersebut sulit untuk dilintasi, namun dengan melalui kegiatan TMMD tersebut, jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, kata Letkol Kaf M. Aminuddin.
3: Kami dari Kodim dan Aceh Singkil, alhamdulillah sudah kedatangan dari Kapolri dari Kodim dan dibuka oleh Pak Bupati bahwa kita mulai hari ini kita sudah melaksanakan pembangunan atau TMMD dalam rangka kita membangun jalan 1.350 yang memang awalnya pada saat kita masuk ke situ memang sangat sulit sekali, akses sangat sulit, tidak bisa ditempuh, jalan kaki pun tidak bisa. Dan sekarang alhamdulillah sudah dilaksanakan pra TMMD, jalan naik motor sudah bisa, tinggal kita nanti kita perkeras. Saya minta dengan rekan-rekan seluruhnya beserta seluruh lapisan masyarakat, kita mari kita saling bahu-membahu gotong royong untuk mensukseskan TMMD yang ke-130 ini.
2: Kemudian untuk tercapainya seluruh program kegiatan dalam TMMD kali ini, Letkol Kaf M. Aminuddin juga meminta dukungan seluruh pihak serta ia menargetkan pelaksanaan akan terselesaikan seluruh pekerjaan terhitung selama lebih kurang 1 bulan. Hasil amatan dalam kegiatan pembukaan TMMD ke-130 di Aceh Singkil tersebut turut dihadiri langsung Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup atau Ilfengtek dan LH Sah Ahli Kodam Iskandar Muda, Kolonel Kaf Kuswanto. Kemudian disaksikan sejumlah perwakilan pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda Aceh Singkil, serta anggota DPRK dan beberapa kepala SKPK, camat dan kepala desa. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Eh, masih mah.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Banda Aceh sore ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi, Tahe. Burukku, anakku, Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu, Buruk. Itu dah, Pak Buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

kasih pendengar, nama masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan tentu pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya saya hadirkan rangkaian lagu religi untuk Anda pendengar. Sampai nanti kami hadirkan pengajian dari suci Al-Quran. Dan saya informasikan waktu sholat Fardhu Maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya hadirkan lagu-lagu religi. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda. Selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan selamat mendengarkan pilihan lagu religi di sore hari ini.

0: Baik, dengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI KLPM 92,2 MHz. Berharap untuk hari ini kami informasikan seruan azan maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya menunjukkan pukul 18.21 menit waktu Indonesia bagian barat, dan dari RRI Singkil kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara. Selamat mendengarkan.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: A'udzu billahi minasy

0: doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Kadang ketika ia sedang sujud dalam sholat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara bergara di manapun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 aja Singkel, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Muksi Bintang yang mudah untuk Anda di hari ini. Di hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya buatnya semua yang lagi menikmati suasana malam Jumatnya atau di hari Kamis ini? Saya ucapkan semoga tetap sehat ya, walaupun yang lagi beraktivitas saat ini ataupun yang lagi santai, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di manapun Anda berada, baik bergara di program Singkel Mentuha Malam, yaitu informasi atau lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap stay di Pro 1 aja Singkel, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berkarya di barapun Anda berada, yang tetap stay di Pro 1 aja Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari Singkil, sejumlah dapur MBG di Singkil belum kantongi SPPLH. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program makan bergizi gratis di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, hingga saat ini dilaporkan belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPLH. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Syurkani, melalui Kepala Bidang Pengolahan Sampah atau Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, yaitu Faisal Ismet, kepada wartawan Rabu 14 Oktober 2026. Sementara untuk dapur SPPG lainnya, tegas Faisal Ismet, hingga hari ini belum ada tercatat dan koordinasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian ketika disinggung soal tahapan atau proses pengajuan pembuatan surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup tersebut, Faisal Ismet menyatakan pihak pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapat mengajukan secara langsung, secara online kepada dinas terkait, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten setempat. Sekadar informasi, dengan adanya 8 surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup yang sudah diterbitkan, itu artinya masih ada sebanyak 9 dapur makanan gizi gratis lainnya yang belum mengantongi atau memiliki SPPL dari 17 total dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil.

Bagi Bergar di Barbun Anda berada, darinya Fadliansa, kekasih lagu yang dipopulerkan oleh Pance Pondang ya. Bagi Bergar, informasi yang selanjutnya dikabarkan dari Sumber Salam terkait kabut asap selimuti Sumber Salam. Dinas Kesehatan imbau warga gunakan masker. Kabut asap tipis mulai menyelimuti wilayah kota Sumber Salam sejak Kamis 15 Oktober 2026 pagi. Kondisi ini membuat Dinas Kesehatan Kota Sumber Salam bergerak cepat menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi paparan yang dapat mengganggu kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sumber Salam Munawaro, SSI APT MKES, meminta warga menaruh perhatian ekstra terhadap perubahan kualitas udara tersebut. Paparan asap dinilai sangat rentan memicu berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Munawaro menjelaskan bahwa paparan asap juga berpotensi besar memperburuk kondisi kesehatan warga yang memiliki riwayat penyakit asma maupun penyakit paru kronis lainnya. Karena itu langkah pencegahan awal dari tingkat keluarga menjadi sangat krusial saat ini. Selain itu, Dinas Kesehatan mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bergizi. Bagi warga yang mengalami keluhan pernapasan berat, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, berdasarkan data perakiran BMKG Aceh melalui pantauan citra satelit pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, sebaran asap memang terdeteksi di sebagian wilayah Aceh. Meski demikian, konsentrasi PM2,5 wilayah Aceh secara umum masih berada pada kategori baik hingga sedang. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang mengingat kondisi cuaca yang bersifat dinamis. Warga diimbau terus memperbarui informasi resmi mengenai perkembangan cuaca dan kualitas udara dari pihak berwenang agar dapat mengambil tindakan pencegahan secara tepat.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pernahkah kalian janjian dengan seseorang tetapi tidak tepat waktu atau disebut dengan istilah jam karet? Jam karet adalah istilah yang merujuk kepada konsep plastisitas waktu, di mana sebuah waktu yang telah ditentukan bukan merupakan sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang dapat diundur, dianalogikan dengan direnggangkan seperti karet, sehingga lebih bersifat sebagai penanda suatu jangka masa yang berkisar pada waktu tersebut. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk kepada sikap atau budaya seseorang.
1: Yo, liburan, yo, liburan, yo, liburan, yo.

Tahukah Anda, hewan pertama yang keluar angkasa adalah lalat buah? Lalat buah atau Drosophila melanogaster adalah hewan pertama yang dikirim keluar angkasa oleh Amerika Serikat pada 20 Februari tahun 1947 menggunakan roket V2 untuk mempelajari dampak radiasi kosmik dan gravitasi nol terhadap organisme hidup. Dan mereka kembali dengan selamat. Misi ini menjadi awal dari penelitian antariksa yang menggunakan hewan jauh sebelum hewan lain seperti anjing, monyet, atau kucing.

0: 102,2 MHz.
1: Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

pagi, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi 16 Oktober 2020. Dari jalan radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap

0: Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan ajan sholat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa supaya dicintai Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummatan Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
2: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Dan tetap bersemangat ya untuk yang masih melakukan aktivitas. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar di pagi hari ini. Dan tentunya jangan sampai Anda melewatkan untuk tetap terus memantau frekuensi kami di FM 92,2 MHz atau melalui RRI Digital, RRI Pro 1 Aceh Singkil. Dan terpantau juga ya untuk wilayah Aceh, kabut asap juga sudah masuk di Aceh Singkil. Tetap jaga kesehatan Anda dan tentunya tetap jaga kesehatan ya, kurangi aktivitas di luar ruangan ya, terutama saat kondisi udara tampak pekat atau jarak pandang mulai menurun ya. Jangan lupa juga gunakan masker yang sesuai. Jika harus keluar ruangan, selalu gunakan masker standar medis atau N95 untuk menyaring partikel mikro asap secara optimal ya pendengar. Kemudian jangan lewatkan juga perbanyak minum air putih. Dan lanjut, jangan lupa juga pantau kualitas udara melalui rilis resmi BMKG juga. Dan jika merasakan gejala batuk terus menerus, sesak napas atau iritasi mata ya, segera periksakan diri ke dokter atau puskesmas terdekat. Dan pendengar, seperti biasa ya, sesaat lagi kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk menyimak kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil.

الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah pada subuh ini kita lanjutkan hikmah ke 142. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين اللهم آمين. إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثني عليه بما هو أهله. إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل, apabila Allah mengitlakkan lisan-lisan manusia untuk memujimu, apabila Allah membuka mulut-mulut manusia untuk memujimu, walasta bi ahlin, dan bukanlah engkau itu yang pantas untuk dipuji, dan bukanlah engkau itu yang layak menerima pujian tersebut. Fa asni alaika, maka sampaikanlah pujian itu kepada Allah. Bima huwa ahluh, karena memang Allah lah yang paling berhak menerima pujian itu. Kita ulangi, apabila Allah membuka lisan manusia, apabila Allah membuka mulut manusia untuk memujimu, sedangkan engkau merasa tidak berhak, tidak layak untuk mendapatkan pujian itu, fa asni alaihi, maka sampaikan pujian itu kepada Allah. Bima huwa ahluh, karena Allah lah yang layak menerima pujian tersebut, karena Allah lah pemilik pujian tersebut. Jadi ini hikmah ini masih tentang pujian, dan sudah beberapa kali pertemuan juga masih tentang pujian, dan ada sekitar dua hikmah berikutnya juga masih tentang pujian. Ini artinya bahwa para ahli ma'rifah, para ahli sufi itu menempatkan masalah pujian sebagai masalah yang besar. Jadi mereka menganggap persoalan pujian-pujian ini persoalan serius. Artinya kalau pujian manusia tidak ditempatkan pada tempat yang proporsional, dia akan membahayakan manusia dalam perjalanan manusia tersebut untuk sampai kepada Allah. Kemudian pada kondisi tertentu yang lebih parah dari itu, kalau masalah pujian ini tidak dipahami dengan baik,
justru akan membuat si manusia itu menjadi orang yang mencari pujian, mencari validitas, sehingga ada orang-orang yang justru hidup dengan validitas itu. Kalau tidak dapat validitas atau tidak ada pujian, dia tidak bisa hidup. Jadi bergantung hidupnya pada pujian manusia. Kalau dalam sehari tidak ada manusia yang memuji dia, maka itu akan mengancam eksistensi hidupnya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, nah ini sudah parah sekali. Makanya kita lihat kenapa para ahli sufi, para sufi, para ahli ma'rifah ternyata sangat serius membahas tentang pujian ini. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, kadang-kadang lebih mendalam. Nah, kita lihat untuk hikmah yang kita baca tadi, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Ajibah. Iza atraqallahu ta'ala athana alaika ala alsinati khalqihi bima la ta'lamuhu min nafsika walasta bi ahlin lahu fathni ala Allah bima huwa ahluh. Apabila Allah mengitlakkan pujian kepadamu melalui lisan-lisan makhluknya, yang mana pujian itu tidak engkau dapatkan kelayakan pada dirimu, tidak engkau ketahui ada apa yang dipuji itu pada dirimu, walasta bi ahlin lahu, dan engkau tidak layak untuk dipuji, fasni alallah bima huwa ahluh, maka pujilah Allah, sampaikan pujian itu kepada Allah yang mana Allah lah yang sebenar-benarnya berhak menerima pujian tersebut. Jadi di sini disebutkan apabila orang memuji kita itu melalui kehendak Allah tentunya, maka disebut kata-kata di sini atlaqa, Allah mengitlakkan pujian kepada kita melalui lisan manusia. Artinya orang memuji kita itu karena Allah yang menghendaki. Ini tauhid ya. Nah, ini hakikat. Namun kita yang menerima pujian di sini ada dua hal. Yang pertama, bima la ta'lamuhu min nafsika. Yang pertama, bisa jadi pujian itu memang tidak ada pada dirimu. Orang puji kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukan itu. Seperti contoh sebelumnya kita sampaikan, ada orang memuji Imam Hanafi, beliau salat malam sepanjang malam. Padahal Imam Hanafi sebelumnya salat malam memang, tapi tidak sepanjang malam. Nah, berarti ada orang memuji beliau yang beliau tidak mendapati itu ada pada dirinya. Orang memuji dia salat malam sepanjang malam, padahal dia salat malam tidak sepanjang malam. Salat malam ada, tapi tidak sepanjang malam. Artinya pujian itu yang ketika kita lihat secara lebih ini tidak ada pada kita. Seperti orang memuji sebagian yang lain, apa namanya, Anda luar biasa karena Anda ahli jamaah salat lima waktu. Jadi dalam pujian itu seolah-olah dia memuji karena kita setiap lima waktu selalu salatnya berjamaah ke masjid atau ke musala atau ke manasah. Padahal faktanya kadang-kadang tidak selalu misalnya. Berarti itu kita mendapati pujian itu tidak ada pada kita. Ada orang memuji kita misalnya, Anda alim sekali, Anda ahli sekali. Padahal kita sadar untuk level di sini memang nampak ahli, tapi begitu dibandingkan dengan orang lain tidak ada apa-apanya. Berarti kita tidak menemukan pujian itu ada pada kita. Itu makna bima la ta'lamuhu min nafsika. Dan itu harus ada kesadaran dari kita. Jadi ketika orang puji kita pintar sekali, luas sekali ilmunya, dalam sekali wawasannya, itu kita harus ada kesadaran bahwa bagi dia seperti itu. Ketika dibandingkan dengan orang lain yang lebih alim,
lebih luas wawasannya, ya kita tidak ada apa-apanya. Harus ada kesadaran seperti itu. Artinya pujian dia itu tidak ada pada kita. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika Allah membuka mulut orang untuk memuji kita, yang kita tidak menemukan ada itu pada kita. Walasta bi ahlillahu. Dan meskipun itu ada, ini makna walasta bi ahlillahu. Meskipun itu ada, yang paling berhak dipuji sebenarnya bukan kita, tapi Allah. Meskipun katakanlah seseorang itu benar-benar alim, jenius sekali dan dipuji, meskipun betul-betul jeniusnya, betul-betul alimnya, tapi yang paling berhak mendapatkan pujian itu Allah, karena Allah lah yang membuat dia jenius, Allah lah yang membuat dia alim. Seperti kasus Imam Hanafi tadi, ada orang memuji dia ahli salat malam sepanjang malam, setelah tahajud langsung solat malam sampai subuh, meskipun itu benar 100%, tapi si pelakunya tidak berhak sebenarnya mendapatkan pujian, karena yang paling berhak mendapat pujian yang membuat apa namanya, Imam Hanafi mampu solat malam sepanjang malam. Nah, itu makna walasta bi ahlin lahu. Nah, sehingga ketika dipuji, baik itu tidak kita temukan dalam diri kita ada pujian itu, maupun ada, benar ada, tetapi kita tidak berhak hakikatnya untuk menerima pujian itu, maka fasni alallah, ketika itu pujilah Allah bima huwa ahluh, karena memang Allah lah yang paling berhak menerima pujian. Jadi kalau orang puji kita, puji Allah langsung, tapi bukan sekedar action drama ya, harus betul-betul. Jadi jangan sekedar untuk, tapi merasa hebat diri juga misalnya kalau dipuji. Ini maknanya ketika orang puji kita, kita sadar diri tadi, kemudian langsung puji Allah. Agar pujian itu tidak menempel pada diri kita dan mempengaruhi kita dan merusak kita, kalau tidak hati-hati. Karena pada hikmah-hikmah sebelumnya, berbagai penyakit-penyakit hati atau yang menghambat keikhlasan kita kepada Allah justru ketika datang pujian dari orang. Sebelum dipuji kita tidak masalah, begitu dipuji sudah bermasalah. Hai, bima yastahiquhu min at-ta'zim liyakuna dhalika syukran li ni'mati itlaqil alsinah bisana'i 'alaihi bisana'i 'alaika. Artinya Allah lah yang berhak menerima pujian tersebut dalam bentuk penta'ziman, mengagungkan Allah. Liyakuna dhalika, agar yang demikian itu menjadi bentuk syukur kita kepada nikmat Allah buka lisan orang untuk memuji kita, memujimu. Jadi seperti Nabi Sulaiman mencontohkan, saat orang memuji-muji kekuasaan beliau, saat orang memuji-muji harta kekayaan beliau, Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah pemberian Tuhanku. Ini semua adalah pemberian Allah. Liyabluwani ashkuru am akfur. Dan itu pun Allah berikan untuk Allah mengujiku, untuk mengetes apakah aku akan bersyukur dengan kekuasaan dan kekayaan yang diberikan ini, am akfur, atau aku sebaliknya akan menjadi kufur. Jadi min fadli rabbi, ringankan lisan kita untuk mengucapkan min fadli rabbi. Biasakan mengucapkan kalau ada orang puji, anda luar biasa ini, anda hebat sekali ini. Ini adalah karunia Allah. Jadi ringankan lisan untuk mengucapkan itu. Jangan sebaliknya, anda hebat sekali, makanya kamu harus seperti saya. Nah, jangan seperti itu. Tapi
Sampaikan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, ini pemberian Allah, ini kehendak Allah. Alhamdulillah, kalau bukan Allah yang memberikan ini, yang menghendaki ini, saya tidak sampai ke sini, saya tidak bisa seperti ini, saya tidak akan seperti ini. Maka doakan saya agar selalu istiqamah. Justru seperti itu. Yang pertama, ketika kita dipuji, semua yang ada pada kita, kita nisbahkan kepada Allah. Yang kedua, kita bergantung kepada Allah bahwa apa yang sudah diberikan, kalau kita tidak dijaga sama Allah, tidak diistiqamahkan, itu justru kita menyadari kita akan berbahaya. Nah, wa aidan fa innahu huwa alladhi satara anhum masawika wa adhara lahum mahasinaka. Dan juga karena sesungguhnya Allah lah yang telah menutup dari mereka yang memuji akan keburukan-keburukanmu, maka mereka bisa puji. Kalau nampak keburukan kita, mana mau mereka puji? Kan Allah juga ujung-ujungnya yang terlibat. Kenapa kita dipuji dengan ada kelebihan kita di sisi yang lain? Karena ada keburukan yang ditutup sama Allah. Wa adhara lahum mahasinaka, dan Allah menampakkan kepada mereka kebaikan-kebaikanmu. Allah yang menampakkan kebaikan pada dirimu, kemudian Allah tutup keburukan pada dirimu, kemudian baru datang pujian. Coba kalau yang sebelumnya tidak bekerja, kebaikan tidak dinampakkan, keburukan justru dinampakkan, ada enggak yang mau puji? Enggak ada. Berarti saat kita dipuji, kita harus sadar Allah sedang bekerja menutup keburukan kita, menampakkan kebaikan kita, baru datang pujian. Jadi jangan hanya ketika datang pujian, jangan pujian aja yang kita lihat, tapi proses yang menyebabkan pujian itu datang itu harus lebih penting. Artinya ada keburukan kita, aib kita yang sedang ditutup, kemudian kebaikan kita yang sedang dinampakkan sama Allah. Maka jangan langsung merasa senang, merasa bangga ketika dipuji. Jangan lupa ada aib yang sedang ditutup, ada keburukan yang sedang ditutup rapat sama Allah, dijaga sama Allah. Maka harus hati-hati juga, harus was-was juga, ya. Nah, walau adhara lahum dzarratan min masawika lama qatuka wala abghaduka fa innal 'abda mahallun naqais wal haqqu ta'ala mahallul kamalat. Dan seandainya Allah nampakkan bagi mereka manusia itu zarratan min masawika, satu biji zarah saja keburukan-keburukan, lama katuka, sungguh sebaliknya yang terjadi, mereka akan membencimu. Wa abghaduka, justru mereka akan murka kepadamu. Tapi kan Allah tidak buka itu sehingga mereka selalu puji kita. Kalau dibuka saja sebiji zarrah, apalagi kita orang yang sering mendapatkan privilege, orang alim, orang saleh, orang-orang yang terlihat baik, itu kan orang-orang yang sering mendapatkan privilege, orang-orang yang sering mendapatkan pujian. Itu hati-hati, bukan kealiman kita yang membuat umat puji, bukan karena kesalehan kita yang membuat umat puji, tapi karena Allah ada bagian yang ditutup pada kita. Apalagi orang-orang alim itu, orang-orang soleh, sedikit saja dibuka, hancur. Karena orang alim, orang soleh itu kan sangat saat dia baik dipuji luar biasa, begitu nampak sedikit aja keburukan, karena kan sifat manusia seperti itu. Amnya tengah harga peraya bet urang urulang eh gede betruk ke bet. Menanda BO bro. Sampai mati dia ingat. Yang gedung kat oi. Hati-hati. Jadi jangan kemudian kita senang disanjung-sanjung. Oh saya hebat
disanjung-sanjung dan saya wajar karena saya alim. Oh, saya memang harus dibesarkan, saya harus diagungkan. Bukan alim itu, ada bagian yang dapurnya itu, yang bagian belakang, yang bagian lain, yang buruk-buruk itu yang tidak dinampakkan sama Allah. Ada aib-aib, ada dosa-dosa. Dan pasti itu ada. Maka disebutkan di sini, fa innal 'abda mahallun naqais. Karena sesungguhnya hamba itu tempatnya kekurangan. Pasti ada dosa. Tidak mungkin enggak ada dosa. Pasti ada kekeliruan-kekeliruan. Walhaqu ta'ala mahallul kamalat. Dan sesungguhnya al-haq, artinya Allah ta'ala, mahallul kamalat, itulah tempat yang paling sempurna. Kalau Allah, dia yang paling berhak. Dia memang tidak ada kekurangan, dia maha sempurna. Tapi kalau kita manusia, ada bagian yang kurang, yang ditutup. فَكُلُّ مَا ظَهَرَ عَلَيْكَ مِنَ الْكَمَالَاتِ فَإِنَّمَا هِيَ رِشْحَةٌ مِنْ كَمَالِهِ تَعَالَى. Maka setiap yang nampak pada dirimu daripada kesempurnaan, keindahan, kebaikan, kemuliaan, فَإِنَّمَا, maka hanyasanya itu adalah رِشْحَةٌ, percikan daripada kesempurnaan Allah, diletakkan sedikit pada kita. Ketika kita cerdas, hebat, alim, berarti itu ada percikan, percikan sedikit, percikan anak muda dalam bing, diletakkan pada kita sedikit. Tapi ingat, percikan itu datangnya dari Allah. Ketika pada kita nampak jamal Allah, apa jamal Allah? Keindahan Allah, diberikan apa namanya, hidup rapi, penampilan bagus, itu percikan keindahan Allah kepeduk becut. Maka kalau kita dipuji dengan sebab keindahan itu, kalau kita dipuji dengan sebab ilmu tadi, sebenarnya yang layak dipuji adalah Allah yang meletakkan yang becutnya nampak gedayo. Nah, fasana'u fil haqiqah innama huwa lillah. Idza waqa'a 'alaika faruddahu anta ila aslihi. Karena pujian itu fil haqiqah, pada hakikatnya, innama huwa lillah, dia hanya saja itu yang layak dipersembahkan adalah kepada Allah. Maka apabila terjadi ternyata pujian itu sampainya kepadamu bukan kepada Allah, faruddahu, maka ambil olehmu akan pujian itu, sampaikan kepada sumbernya, yaitu Allah. Jadi jangan berhenti di kita. Begitu dipuji, anda luar biasa, soleh sekali, langsung mutunya bagaimana? Senyum, oh memangnya, alhamdulillah, apakah, terima kasih, pun terima kasih. Apa namanya, lanjutkan. Ketika orang memuji kita, lanjutkan. Tak. Sebenarnya yang lihat dipuji adalah Allah. Ini semua pemberian Allah, ini semua karunia Allah, ini semua alhamdulillah. Jadi lanjutkan kepada Allah, jangan berhenti cuma di kita. Karena yang dasarnya pujian itu yang layak menerimanya hanya Allah. Walakin faruddahu anta ila aslihi wa fil haqiqah ma waqa'a illa fi aslihi. Walaupun pada hakikatnya kemanapun manusia itu memuji, kesiapapun manusia itu memuji selain Allah, tetap hakikatnya pujian itu jatuhnya kepada Allah. Kan sudah pernah kita sampaikan itu makna alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdu, apa makna alhamdu? Kita artikan biasanya segala puji. Segala puji, jadi alif lam di situ, alif lam lil istighraq, seluruh puji. Berarti ketika disebut segala, seluruh, banyak puji. Tapi sebanyak apapun puji, apapun bentuknya, lillah, alhamdu lillah, miliknya itu Allah. Pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk sesama makhluk. Kanda empat itu, puji-pujian itu. Allah memuji makhluk, memuji nabinya, memuji rasulnya. Itu kembalinya tetap kepada Allah. Nabi itu enggak akan dapat dia jadi sebagai nabi kalau bukan karena kehendak
Allah. Allah puji hamba-hamba yang soleh. Kesalehan itu dia enggak akan dapat kalau bukan Allah yang menghendaki. Jadi ketika Allah memuji hambanya, pujian itu sebenarnya milik Allah juga. Kemudian manusia, makhluk memuji Allah. Yang membuat manusia itu puji Allah siapa? Allah juga. Maka ketika manusia memuji Allah, ya memang Allah yang membuat dia memuji Allah. Jadi bukan dia hebat karena memuji Allah, Allah yang membuat lisannya memuji Allah. Kemudian pujian makhluk kepada sesama makhluk, itu juga kembali kepada Allah. Kenapa kita dipuji oleh orang lain? Karena Allah tadi menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi Allah, nah, semuanya, hakikatnya semua pujian itu kembali kepada Allah. Walakin lam ikhtalafal qasdu ikhtalafal hukmu. Hakikatnya seperti itu. Tapi karena kadang-kadang hati manusia ini menyeleweng daripada kepada Allah, maka berbedalah hukum. Timbul hukum haram, timbul hukum tidak boleh, timbul hukum boleh. Sebenarnya kalau melihat secara pandangan hakikat, hukum boleh enggak boleh, kemanapun tujuan kita puji, hakikatnya tetap kembali kepada Allah. Nah, cuma kemudian kenapa diharamkan oleh Rasulullah sebagian pujian yang pernah kita bahas kemarin itu? Ada sebagian pujian diharamkan oleh Allah. Misalnya ada hadis Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Diulangi 3 kali, engkau telah menyembelih leher saudaramu, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Kenapa dikatakan menyembelih? Karena pujian yang dilemparkan oleh seorang sahabat tadi dengan kepada sahabat yang satu lagi, itu apa namanya, membahayakan sahabat yang menerima pujian. Bahaya bagaimana? Yang sebelumnya dia ikhlas murni karena Allah beribadah, kesalihannya itu tiba-tiba timbul, berpotensi timbul ujub. Maka itu makna menyembelih leher saudaramu. Dia ikhlas, tapi gara-gara kita puji, sudah timbul ujub. Nah, ini contohnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, wa kana ba'du sadat yasta'milul farqa idza sami'a tsana' alaihi alqa 'ala ra'sihi turab fi khalwatihi. Dan sebagian ahli sufi itu menunjukkan sikap aneh ketika menerima pujian. Sebagian mereka kalau dipuji, ketika mereka pulang sampai ke rumah dalam khalwatnya, khalwah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke wajahnya. Ada yang model seperti itu ahli sufi. Jadi sebagian kalau dipuji, pulang dia ke rumah. Kita pikir dia senang sekali dipuji, ternyata dia pulang ke rumah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke dirinya. Dalam hatinya berbicara, bukan pujian yang layak kamu terima, lemparan tanah ini yang layak kamu terima. Nah, seperti yang kita cerita dulu, Syekh Sya'rawi ketika dipuji oleh jamaah pengajiannya yang beliau ulama ahli tafsir di Mesir, dipuji besar-besaran di masjid Al-Azhar itu dan beberapa masjid yang lain. Besok beliau balik ke masjid itu, tapi baliknya bukan datang isi pengajian lagi, balik beli baju untuk bersih-bersih WC, beli penutup wajah, beli sikat, beli super pel. Datang dia ke masjid itu bukan dalam masjid, ke WC-nya untuk sikat WC.

Maka manusia di sini dalam menerima pujian atau dalam menerima cela itu terbagi tiga. Qismun yafrahuna bil madhi wa yakrahuna adh-dhamma li'anna nufusahum ghalibatun 'alaihim. Wala syakka annaha tafrahu bil 'izzi war rif'ah wa tanqabit bidh-dhammi wadh-dhi'ah wa humul 'awam al-ghafilun. Sekelompok manusia itu senang ketika dipuji, benci ketika dicela. Ini model kita, ini model pasaran. Suka dipuji tapi kalau dicela marah. Ini model masih bermasalah ini. Li'anna nufusahum ghalibah, karena jiwa mereka model orang seperti ini memang masih haus validitas, masih haus pujian. Nah, jadi senang kalau dipuji, dibesar-besarkan, marah kalau dicela. Wa qismun yakrahuna al-madha wa yuhibbuna adh-dhamma. Ada sekelompok manusia, mereka justru benci dipuji dan cinta dicela. Ini model tadi, model Syekh Syarawi tadi. Model yang lempar tanah ke wajahnya sendiri. Dia tidak suka, bahkan dia jauhi pujian itu, takut dia. Tapi kalau dicela dia suka justru. Kenapa? Li'annahum fi mujahadati nufusihim, karena mereka setiap hari itu berperang melawan diri mereka. Jadi kalau ada yang mencela, itu menjadi senjata penting bagi mereka untuk berperang melawan diri. Jadi mereka takut dipuji. Kelompok terakhir, wa qisman yafrahuna bil madhi, ada sekelompok manusia juga ahli hikmah, mereka senang dipuji tapi bukan karena diri mereka. Li syuhudihi min maulahum, karena mereka menyaksikan kebesaran Allah, karena mereka melihat sesuatu itu Allah, dari Allah. Berarti kalau orang memuji itu Allah yang membuat lisan dia memuji, tapi dia tidak memanakan pujian itu kepada dirinya, dan dia tetap persembahkan pujian itu kepada Allah. Nah, jadi beda dengan kelompok yang pertama tadi, dan ini jauh sekali perbedaannya. Nah, untuk kelompok ketiga ini akan menjadi uraian hikmah selanjutnya yang akan kita baca pada pertemuan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Sari berita, kabut asap selimuti benar meriah, warga diimbau jaga kesehatan. Berikutnya gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Benar Meriah. BPD Benar Meriah himbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Benar Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Benar Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
1: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pangan Aceh menyediakan 1.500 paket sembako bersubsidi seharga Rp160.000 per paket dalam gerakan pangan murah memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 di halaman kantor Dinas Pangan Aceh pada Kamis 15 Oktober 2026. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan 1 papan telur. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Aceh. Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra, mengatakan kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pasar tani murah yang menyediakan berbagai komoditas seperti cabai merah dan hijau keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, serta kentang.
4: Paket ini kan kita paketnya beras, telur, minyak goreng, dan gula ya. Tapi tadi juga ada cabai yang selama ini memang harga cabai di pasaran itu Rp80.000. Alhamdulillah tadi

0: kita bisa menekan harga 65.000. Jadi sebentar saja pun sudah habis.
1: Ia menambahkan gerakan pangan murah juga akan dilaksanakan di sejumlah daerah lainnya di Aceh, di antaranya Aceh Tengah, Loksemawe, dan Aceh Tamiang, untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah turut memfasilitasi distribusi pangan melalui bantuan ongkos angkut bagi distributor yang memasok komoditas dari luar Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu menekan harga pangan, terutama komoditas yang mengalami kenaikan. Menurut Surya, saat ini lebih dari 17 ton cabai merah keriting dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pasokan yang sebelumnya didatangkan dari Sumatera Utara, kini juga diperoleh dari Aceh Tengah. Melalui gerakan pangan murah dan dukungan distribusi tersebut, Dinas Pangan Aceh berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau, serta stabilitas harga pangan dapat terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh jalin kerjasama dengan International Labour Organization atau ILO dalam penguatan kapasitas meracik parfum. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada International Labour Organization ILO selama pelaksanaan program Promise 2 Impact di Jakarta, termasuk memperoleh penghargaan atas kerjasama yang terjalin. Eliza berharap kerjasama ini terus berlanjut dan semakin banyak peracik parfum Banda Aceh yang bisa berkembang dan bersaing. Eliza turut meminta agar Promise ketiga dapat hadir di Banda Aceh, memberikan pelatihan penguatan kota parfum serta dengan adanya kerjasama peracik parfum menjadi lebih profesional dan berdaya saing secara lokal, nasional maupun internasional.
4: Kita menantikan Promise to Impact 3 untuk juga akan hadir di Banda Aceh, terus memberikan pelatihan untuk penguatan kota parfum, dan harapannya insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama bersama ILO ini para peracik parfum kita menjadi lebih profesional, lebih baik, lebih berdaya saing.
3: Adapun program Promise 2 Impact dari ILO bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengumumkan pencapaian akhir fase kedua dan rencana pelanjutan ke fase ketiga. Pencapaian tersebut meliputi penyaluran akses pembiayaan dan tabungan formal senilai 584,3 miliar rupiah dengan penerima manfaat yang menjangkau 25.378 UMKM, pelatihan dan digitalisasi kepada lebih dari 2.300 wirausahawan serta mendigitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat BPR, termasuk mengintegrasikan 2.054 peternak sapi perah dengan sistem ERP, memfasilitasi ekspor 32 ton minyak nilam senilai 30 miliar rupiah, serta mendukung petani rumput laut dan komoditas lokal di Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Gelandangan dan pengemis kini kian meresahkan sebagian masyarakat kota Loksemawe lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Berikut laporan Alvara Maulana.
6: Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
7: Gelandangan dan pengemis atau yang akrab dengan nama panggilan gepeng kini kian meresahkan masyarakat kota Loksemawe. Lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Kepada RRI, pengakuan itu disampaikan salah seorang warga kota Loksemawe, Cindy Hangreni. Dirinya sering sekali dihadapi oleh pengemis yang memaksa dan mematokkan jumlah uang pemberian. Bahkan, jika jumlah uang yang diberikan tidak sesuai keinginan, sang pengemis tidak menerima dan meminta tambahan atau mengembalikan uang tersebut. Selain itu, ungkap Cindy, para gepeng memiliki fisik yang dianggap masih sehat dan bugar, serta dirinya juga pernah melihat seorang pengemis yang mengenakan pakaian rapi dan bermerek, dihiasi dengan berbagai aksesoris badan seperti jam tangan, emas, dan lain-lainnya. Meskipun Cindy tetap memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis, dirinya sangat berharap peranan pemerintah setempat untuk membenahi dan dan memberi pekerjaan yang layak kepada para gepeng tersebut, sehingga mereka tidak membuat resah lagi masyarakat.
6: Ya biasa aja, cuman adalah 1-2 orang kalau yang minta-minta itu maksa harus ngasih. Ada juga yang dengan cara bercita-cita dulu awalnya, ujung-ujungnya minta duit. Banyak ragam lah. Ada yang sehat lagi, masih muda, sehat, masih seger, badannya kayak gak wajar lah untuk minta-minta. Urusan yang berdosa tuh dia sama Allah lah, yang penting saya kasih aja. Saya pernah kasih uang 500 perak dibalikinnya. Ya udahlah, saya nggak mau kasih lagi lah, orang saya kasih 500 perak dikasih dibalikinnya. Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek minta uang.
7: Kembali dijelaskan Cindy, sejauh ini pengemis tidak hanya di usia yang sudah tua saja, anak di bawah umur pun kini ikut meminta belas kasih dari orang lain. Padahal seusianya harus mengemban ilmu di lembaga pendidikan guna mewujudkan masa depan. Oleh karena itu, Cindy kembali berharap agar pemerintah untuk fokus dan membina sejumlah pengemis atau gepeng yang ada di Kota Loksmawe. Reporter RRI Loksmawe, Alwara Maulana melaporkan.
2: Sebuah informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya sosialisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna mencapai target aktivasi secara nasional. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya untuk mencapai target aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna memaksimalkan fasilitas digital yang tersedia. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
9: Kita juga sudah mengimbau masyarakat, kita datang ke tahap awal ini, kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan IKD. Dan baru-baru ini kita kerjasama dengan Polres juga pernah, dengan Kodim kita datang ke sana untuk masang IKD Babinsa. Karena salah satu agen perlinsos itu adalah orang Babinsa.
8: Yani mengatakan hingga saat ini capaian aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital di Aceh Barat baru mencapai 10% dari 20% target nasional. Hingga saat ini sebanyak 8.103 akun IKD telah teraktivasi. Lebih lanjut, Yani juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan jemput bola ke lapangan baik terkait aktivasi IKD maupun perekaman dokumen kependudukan sipil. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong.
0: Eh, makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal ingin bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!